0: DJ Highlight by DJ FM. Ben Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Cristiano dan dikasih yang gadis genit ya. Ini lagu udah lama banget nih kayaknya gak muncul yang stars di playlist kita. Langsung aja diputerin gadis genit buat kakak Angel biar semangat pagi hari ini ya. Nah sebelum Dibi bacain lagi yang udah gabungan lewat WhatsApp-nya DJ FM Surabaya, Dibi mau update dulu untuk satu kabar bahagia nih yang stars. Datangnya dari dunia film animasi yang stars. Yang dimana ini kabar yang cukup membanggakan dan membahagiakan untuk animator-animator Indonesia gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi semangat dan juga titik terang gitu untuk para animator yang selama ini suka banget bikin video-video animasi gitu kan. Kalau kamu ngerasa apakah stuck, apakah industri animasi cuman gini-gini aja di Indonesia, apakah gak ada apresiasinya, jangan sedih nih youngsters. Beberapa hari terakhir ini kan kita ngedengerin kabar yang kurang baik terus ya. Jadi hari ini di hari Senin biar semangat juga kamu, jadi Dibi mau kasih kabar bahagia dulu. Yang dimana kabar membanggakan ini datang dari industri animasi Indonesia. Film animasi Garuda di Dadaku, kamu udah sempat tahu dong, karena waktu itu kalau gak salah Dibi juga udah sempat kabarin juga kalau Isyana Sarasvati itu ngisi original soundtrack untuk film animasi Garuda di Dadaku dengan membawakan lagu dengan judul yang sama yang sebelumnya dibawain sama Netral atau NTRL. Nah ini dibikinin versinya Isyana gitu kan ya yang stars ya. Nah kalau yang ini adalah filmnya. Jadi film animasi Garuda di Dadaku dengan judul International Garuda Dare to Dream ini resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 untuk kategori Golden Goblet Award Animation Competition ya stars. Congratulations. Dan jangan sedih, gak cuma masuk di ajang Shanghai International Film Festival 2026 aja, tapi film ini juga masuk dalam jajaran official selection in animation bareng sama 4 film animasi dari berbagai negara, yaitu ada dari Brazil, terus ada dari Swedia, Norwegia, Denmark, Prancis, ada Spanyol, Chili, dan juga Argentina. Dimana memang pencapaian ini semakin memperjelas ya bahwa animasi dari Indonesia itu cukup diperhitungkan nih di dunia internasional. Jadi buat para animator-animator yang udah bikin film animasi tapi mungkin dirasa bahwa kok tidak ada apresiasinya, jangan bersedih. Ini adalah salah satu bukti selain film Jumbo gitu ya, bahwa film-film animasi itu sekarang makin disukain lagi, gak cuma oleh masyarakat Indonesia tapi juga sama masyarakat di dunia. Jadi semangat terus untuk para animator yang udah bikin film-film yang cukup inspiratif, dan mungkin itu adalah film-film yang untuk anak-anak ya, atau Dibi suka lihat nih karena ada beberapa teman aku juga yang terjun gitu di bukan film sih tapi kayak video klip gitu animasi yang nyanyiin lagu anak-anak juga. Jadi semangat buat kalian di luar sana yang sampai sekarang ini masih membara terus energinya untuk bikin animasi-animasi yang positif gitu ya, yang menginspirasi dan tentunya edukatif gitu deh. Nah ngomongin soal Isyana Sarasvati sebagai pengisi original soundtracknya, Dibi belum kasih yang Garuda di Dadaku versi Isyana Sarasvati, tapi kita bakal throwback ke tahun 2015 lewat satu single dari Isyana Sarasvati, ada Pesta. Langsung aja buat kamu di The Morning Crew.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew pagi hari ini. Dan udah Dibi puterin satu single Coming From Over Max, Kings and Queens, yang tadi udah direkomendasiin sama Kak Anissa Frina. Selamat pagi Kak Anissa. Semoga lancar ya perjalanannya menuju ke Ngoro. Sehat selalu juga buat Kak Anissa Frina. Terus juga lancar kerjaannya hari ini. Amin. Aku mau sapa juga buat yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Hai hai hai. Ada Kakak Rizka yang pagi hari ini gabungan bareng sama Dibi. Selamat pagi Kak Dibi. Salam kenal, aku Rizka dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Stacy Ryan yang Fall in Love Alone. Boleh banget, ditunggu lagunya ya. Bentar lagi Dibi bakal kasih nih. Tapi sebelum Dibi kasih lagu dari Kakak Rizka yang tadi udah direkomendasiin Kakak Rizka, aku mau kasih info lagi nih ya Stars yang gak ngerti ya, apakah ini akan mempermudah hidup kita. Mudah-mudahan sih mempermudah, karena segala sesuatunya udah digital nih sekarang ya. Di mana kabar ini disampaikan oleh Korlantas Polri yang resmi ngumumin ada inovasi layanan baru nih dengan meluncurkan surat izin mengemudi SIM dalam bentuk digital. Ini di-announce sejak hari Jumat 22 Mei yang Stars ya. Dan kabar ini udah dikonfirmasi juga lewat uploadan yang ada di @divisi Humas Polri. Nah, ini sambil ngasih tahu juga gitu ya, keunggulan dari SIM fisik atau juga dari si QR code ini. Jadi dari verifikasi cukup dengan QR code, sistem yang juga terintegrasi dengan berbagai layanan lain kayak misalkan perpanjangan SIM secara online, habis gitu ada notifikasi masa berlaku, sampai ada konektivitas atau keterhubungan dengan sistem tilang elektronik atau ETLE nih Youngsters gitu. Dan Direktur Registrasi dan Identifikasi dari Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo ini juga menyampaikan kalau masyarakat ini gak perlu lagi datang ke kantor pelayanan hanya untuk memperpanjang SIM, karena seluruh proses itu dapat dilakukan melalui aplikasi itu tadi Youngsters. Jadi di tahap awal ini ya, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo ini juga menyampaikan bahwa para pengendara ini bisa membawa kartu fisik SIM karena sebagai proses penyempurnaan sistem gitu. Jadi sekarang ini pelan-pelan udah mulai berlaku yang namanya QR code untuk SIM elektronik nih atau SIM digital gitu yang Stars. Jadi kalau menurut kamu sendiri dengan adanya SIM digital ini dengan tetap membawa fisik, itu tetap mempermudah hidup kamu atau ini wacana nih tapi mungkin nanti di sananya juga gak se-digital-digital itu juga gitu, seperti hal-hal yang sudah berlaku di Indonesia ya sekarang ini ya yang Stars ya. Gimana menurut kamu? Kalau Dibi sih, Dibi masih belum pernah coba sih dengan adanya SIM digital ini, tapi mudah-mudahan dengan adanya seperti ini yang Stars ini benar-benar bisa mempermudah hidup kita. Jadi kita udah gak perlu lagi tuh wira-wiri mondar-mandir untuk ngurus SIM yang ya bisa jadi sih membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari ya. Dimana kalau misalkan di hari biasa buat para pekerja ya berarti harus izin dulu nih gak kerja untuk memperpanjang SIM. Tapi dengan adanya sistem ini bisa dilakukan lewat handphone dan juga aplikasi. Mantap betul. Tapi mudah-mudahan benar-benar segampang dan sepraktis itu ya yang Stars ya. Bentar lagi banget Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak cepat yang Stars, seputar apa tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew.

Gak kerasa banget udah di bulan Juni, youngsters, yang dimana kurang menghitung hari lagi kita sama-sama menyambut yang namanya FIFA World Cup. Lagu ini pun juga rame gitu ya, youngsters ya, dari I Show Speed, yang dimana ini baru aja menjadi salah satu lagu untuk perayaan FIFA World Cup 2026, youngsters. Dan jujur ada sebuah fakta yang cukup mengagetkan dari FIFA World Cup tahun ini, youngsters. Ternyata ya, sama kayak handphone, bola yang bakal dipakai dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini harus di charge dulu sebelum dipakai. Udah kayak handphone kamu gak tuh, ya kan? Jadi emang bola resmi Piala Dunia 2026 itu punya teknologi terbaru yang belum pernah dipakai sebelumnya, dimana selain dilengkapi dengan sensor canggih untuk membantu sistem VAR gitu ya, dan pelacakan posisi bola secara presisi, bola ini juga harus diisi daya baterainya sebelum pertandingan dimulai. Jadi teknologi ini memungkinkan pergerakan bola dan juga pemain itu dipantau secara real time demi mendukung keputusan pertandingan yang lebih cepat dan juga akurat. Wow banget gak tuh, keren banget nih, youngsters. Bolanya aja aku yakin banget bakal semahal itu sih, karena ada teknologi-teknologi tersendiri yang ada di dalam bolanya ini, youngsters, yang memang harus di charge sebelum dipakai. Nah, karena memang sebentar lagi Piala Dunia, dimana mungkin kamu udah punya tim favorit, udah punya pemain andalan, udah nebak-nebak skornya, atau bahkan kalau ngomongin soal FIFA World Cup atau Piala Dunia ya, kalau dulu itu kan ada gurita tuh yang memilih mana nih kira-kira yang bakal menang gitu kan ya, youngsters ya. Mungkin dari kamu pun juga udah punya tebakan kira-kira yang bakal menjadi pemenang di Piala Dunia 2026 tuh siapa gitu kan, youngsters ya. Tapi sebelum sampai ke jauh kayak gitu, kamu main tebak-tebakan siapa yang bakal jadi juaranya di FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026, kita bakal main dulu tebak cepat, youngsters, barengan sama di Be Special FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Seberapa tahu kamu soal Piala Dunia 2026 ini? Langsung aja kita mulai di pertanyaan pertama, tebak cepat The Morning Crew edisi 8 Juni 2026.

Yes, karena banyak orang-orang yang akan euforia menyambut Piala Dunia 2026 nih ya Stars. Kita mulai dulu di hari Senin ini di tanggal 8 Juni 2026 ya Stars. Lewat 3 pertanyaan yang bakal dikasih buat kamu di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Kita mulai di pertanyaan yang pertama dulu yuk. Pertanyaan yang pertama, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh berapa tim nasional? Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh berapa tim nasional? Apakah A, 48 tim atau B, 24 tim? Apakah A, 48 tim atau B, 24 tim? Pertanyaan yang pertama di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini, Special FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh berapa tim nasional yang Stars? Apakah A, 48 tim atau B, 24 tim? Yang mana jawabannya ya Stars? Yang pasti, berapapun itu jumlahnya, Indonesia gak ada ya di dalamnya ya, sedih banget. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Indonesia udah sejauh itu ya dalam babak kualifikasi FIFA World Cup kemarin. Jadi kita tetap apresiasi, semoga aja ada rezekinya lagi ya Stars ya. Pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini, soal yang pertama adalah Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh berapa tim nasional ya Stars? Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh berapa tim nasional? Apakah A, 48 tim atau B, 24 tim? Kalau 24 tuh kayak kedikitan gak sih? 48 apa gak kebanyakan? Lama nanti ya pertandingannya. Yang mana nih kira-kira jawabannya nih ya Stars menurut kamu? Aku mau sapa buat yang udah gabungan di pertanyaan pertama, Tebak Cepat The Morning Crew Special FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Ada Mas Aditya, jawabannya adalah yang A, 48 tim. Mas Ferdi, selamat pagi Besti. Ada Mas Ferdi ngejawab 48 tim Dip. Mas Yusuf Triyono, 48 tim, coba-coba, biasanya banyak dipertandingkan. Oke, masuk akal. Selamat pagi juga untuk Mas Hadi, pagi hari ini juga udah bergabung bersama Divi di Tebak Cepat ya. Pertanyaan pertama, jawabannya A, kata Mas Hadi. Oke, Mas Rishad, selamat pagi Mas Rishad. Mas Rishad menjawab A dong, 48 tim, katanya gitu. Kakak Angel mencoba menjawab, walaupun aku gak tahu karena aku gak ngikutin sepak bola ya Kak Dip, tapi aku suka banget sama lagunya. Lagu-lagu dari Piala Dunia tahun ini melibatkan banyak musisi-musisi keren, kata Kakak Angel. Aku mencoba untuk menjawab yang A juga, 48 tim. Baik, Kakak Angel, Mas Rishad, Mas Hadi, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Aditya menjawab A, 48 tim. Pertanyaan pertama, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh berapa tim nasional? Apakah A, 48 tim atau B, 24 tim? Dan 6 orang yang bergabung di pertanyaan pertama, jawabannya adalah A, 48 tim. Apakah betul itu jawabannya? Dibi kunci dulu ya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

dan Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh berapa tim nasional? Apakah A 48 tim atau B 24 tim? Dan jawabannya adalah

48 tim Youngsters. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 48 tim. Kelihatannya memang cukup banyak sekali timnya, tapi justru itu pembedanya di Piala Dunia 2026 ini, di mana ini adalah menjadi edisi pertama yang menggunakan format 48 tim nasional yang start. Sebelum-sebelumnya di Piala Dunia itu hanya diikuti oleh 32 tim aja. Jadi pun kalau yang ngejawab 24 tim, ini enggak ada nih ya, ngawur aja. Emang Bibip kasih pilihan jawabannya yang ngawur gitu. Tahun-tahun sebelumnya Youngsters itu 32 tim, tapi di tahun ini adalah untuk kali pertama Piala Dunia akan menggunakan format 48 tim. Jadi jauh lebih banyak ya untuk para pesertanya yang ikutan ya Youngsters ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di Tebak Cepat The Morning Crew edisi Piala Dunia 2026. Di tahun ini Youngsters, Piala Dunia 2026 itu diselenggarakan di 3 titik ya, di 3 negara gitu Youngsters. Nah, pertanyaannya, negara mana yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026? Apakah A, Brazil atau B, Kanada? Apakah A, Brazil atau B, Kanada? Negara mana yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026? Karena di tahun ini, Piala Dunia 2026, tuan rumahnya tuh ada 3 negara ya, Stars ya. Salah satunya adalah titik-titik-titik. Apakah A, Brazil atau B, Kanada? Silakan untuk dijawab, Youngsters, apakah A, Brazil atau B, Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Karena ada 3 negara yang menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2026 ini Youngsters. Nah, salah satunya adalah apakah A, Brazil atau B, Kanada? Apakah A, Brazil atau B, Kanada?

Yang mana jawabannya? Sekali lagi pertanyaannya adalah, negara mana yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026? Apakah A, Brazil atau B, Kanada? Secara di tahun ini, tuan rumah Piala Dunia 2026 itu ada di 3 negara ya Stars ya. Nah, salah satunya adalah titik-titik-titik. Apakah A, Brazil atau B, Kanada? Coba kita lihat dari jawabannya udah masuk di WhatsApp-nya di JFM Surabaya. Ada Mas Rishad menjawab Kanada. Oke, Kakak Angel nggak tahu Kak Dip. Nggak apa-apa sih ya, nggak semua kok harus tahu jawabannya. Mas Aditya menjawab B, Mas Ferdi menjawab B alias Kanada. Mas Hadi juga menjawab B, Kanada. Mas Yusuf Triyono menjawab Kanada. Oke, baik. Negara mana yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026? Apakah A, Brazil atau B, Kanada? Apakah A, Brazil atau B, Kanada? Dari jawaban yang udah masuk, banyak yang menjawab B, Kanada. Apakah betul? Bibi kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Bibi kunci. Dan negara yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah apakah A, Brazil atau B, Kanada? Apakah A, Brazil atau B, Kanada?

Kanada. Pada benar semua nih ngejawabnya ya, yang stars ya. Di mana negara yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 itu adalah Kanada. Jadi Piala Dunia 2026 itu diselenggarakan bersama oleh tiga negara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko, yang stars. Jadi salah satu negara yang menjadi tuan rumahnya ya adalah Kanada, bukan Brazil gitu ya. Dan siap-siap aja untuk menyambut Piala Dunia, terutama Piala Dunia tahun ini bakal ger banget. Karena kenapa? Karena untuk opening-opening seremoninya juga ada melibatkan banyak musisi-musisi yang benar-benar lagi ada di puncak kejayaan ya, yang stars ya. Salah satunya ada Lisa Blackpink, ada BTS juga yang akan terlibat, ada Michael Bublé, dan masih banyak lagi untuk musisi-musisi lain yang akan perform gitu di acara seremoni pembukaan dari Piala Dunia 2026 ini. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, edisi FIFA World Cup. Ini pertanyaan ketiga gampang banget sih, yang stars. Gampang banget ya pertanyaan ketiga ya. Shakira tahun ini membawakan lagi untuk lagu Piala Dunia yang judulnya adalah titik-titik-titik. Shakira tahun ini dipercaya untuk membawakan lagu Piala Dunia lagi yang judulnya titik-titik-titik. Apakah A, Waka Waka, atau B, Dai Dai? Dai Dai. Apakah A, Waka Waka, atau B, Dai Dai? Shakira tahun ini dipercaya untuk membawakan lagi lagu untuk Piala Dunia

juga suka sama Piala Dunia ya. Zaman Gonzalo Higuain, nah itu cukup ikonik lagu yang satu ini ngebuat akhirnya nempel banget gitu ya yang Stars ya. Nempel banget di kepala kita yang Stars. Nah, jadi kalau menurut kamu, Shakira kan tahun ini dipercaya untuk membawakan lagi nih lagu dari Piala Dunia yang judulnya adalah titik-titik-titik. Apa tuh? Apakah A Waka Waka atau B Dai Dai? Yang mana jawabannya nih yang Stars? Kita coba cek dulu yang udah gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan ada Kakak Angel ngejawab Dai Dai. Ada Mas Rishad ngejawab B. Mas Ferdi ngejawab Dai Dai. Ada Mas Hadi menjawab B juga. Mas Yusuf Triyono ngejawab Dai Dai. Mas Aditya ngejawab B. Kalau yang A 16 tahun yang lalu katanya gitu. Waduh, dihitung ya sama Mas Aditya ya. Keren banget loh. Kira-kira nih ya Stars, jawabannya adalah titik-titik-titik. Mas Tio bergabung di pertanyaan terakhir. Hai Mas Tio, jawabannya yang B, Dai-Dai. Oke, baiklah. Dari jawaban yang udah masuk ada Kak Angel, Mas Richard, Mas Ferdi, Mas Hadi, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya dan juga Mas Tio. 7 orang yang bergabung di pertanyaan terakhir, jawabannya adalah yang B, Dai-Dai. Apakah betul itu jawabannya? Dikunci dulu ya. 3, 2, 1, jawaban dikunci. Dan Shakira tahun ini dipercaya untuk membawakan lagi lagu Piala Dunia yang judulnya adalah B, Dai Dai. Jadi emang Dai Dai ini menjadi lagu resmi Piala Dunia kedua ya untuk Shakira setelah lagu ikonik pertamanya dia yaitu Waka Waka untuk Piala Dunia 2010. Jadi benar kalau kata Mas Aditya, tahun ini udah 2026. Jadi itu adalah 16 tahun yang lalu yang Stars. Di mana Piala Dunia 2010 waktu itu dia diadakan di Afrika Selatan, which is lagunya Waka Waka This Time for Africa gitu. Karena memang dia dilakuin di Afrika Selatan gitu ya Stars. Nah, untuk lagu Dai Dai sendiri yang dibawain sama Shakira di Piala Dunia 2026 ini diambil dari bahasa Italia yang berarti ayo atau maju gitu deh. Thank you banget buat kamu yang Stars yang udah ikutan main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini special FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan negara yang jadi unggulannya kamu, karena Indonesia kan gak masuk ya. Jadi kayaknya memang kita perlu mensupport negara lain nih untuk Piala Dunia tahun 2026 ini yang Stars. Manapun negara favoritnya kamu atau negara unggulannya kamu yang akan bertanding di FIFA World Cup, mudah-mudahan menang dan juara ya yang Stars ya. Amin. Karena memang hadiahnya benar-benar banyak banget nih untuk pemenang dari FIFA World Cup 2026 ini. Tapi hadiah itu ternyata masih kayak Indonesia, karena setara dengan MBG di Indonesia ya, hadiah dari FIFA World Cup ini ya. Dan buat kamu yang Stars yang udah ikutan tebak cepat tapi belum kasih rekomendasi lagu, ayo Mas Aditya, Mas Yusuf Triyono, Mas Hadi atau Mas Ferdi, boleh nih langsung aja kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin untuk pagi hari ini di The Morning Crew. Sambil dikasih, ini dia lagu yang jadi soal terakhir di The Morning ini. Ada Shakira, Burna Boy, Dai Dai for FIFA World Cup Official Song 2026.

0: The music just turns me on.
1: DJ
2: What's up, everybody? I'm Eminem.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Morning Crew Youngsters, aku mau bacain dulu ya yang udah kasih rekomendasi lagu dan Mas Ferdi nih yang mau kasih rekomendasi lagunya Ricky Martin. Waduh, buset nih lagu lama banget ya. Pas waktu nyanyi World Cup nih Deep. Yes. Jadi Ricky Martin ini juga pernah ngebawain soundtrack untuk FIFA World Cup Youngsters. Tapi itu udah lama banget, sekitar tahun 1998 deh kayaknya, aku belum lahir. Ya, yeah. Aduh, judulnya apa ya? De La Vida atau apa gitu. Itu kayaknya La Copa de la Vida ya, yeah. Atau bahasa Inggrisnya The Cup of Life. Masih belum ada Mas Ferdi di playlist aku. Mau tuker enggak sama lagu yang lain? Kayaknya itu terlalu lama sih, too old ya yang itu. Mas Ferdi ya. Itu too old Mas Ferdi, boleh tuker ya sama lagu yang lainnya. Mas Yusuf Triyono juga udah kasih rekomendasi lagu Rewrite the Stars. Cuman yang nyanyi banyak tuh Kadib, terserah Kadibi penyanyinya siapa. Tapi pas waktu itu diputarin di jamnya DJ Alvin, itu yang Zac Efron namanya. Itu soundtracknya RRI, Radio Republik Indonesia. Hah? Aku baru tahu. Apa tuh maksudnya? Oke, Dibi bakal puterin yang versinya Zac Efron barengan sama Zendaya juga ya, kalau gitu ya. Hai, ada Mas Yusuf UU yang udah bergabung juga bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Pagi Kak, mau request lagunya Eminem Lose Yourself. Oke, ada Kakak. Sepertinya ada, coba dicek dulu ya. Kalau ada nanti kita langsung gaskan ya Mas Yusuf UU ya, buat puterin lagu rekomendasinya Mas Yusuf. So, untuk pagi hari ini ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Triyono, adalah single kolaborasi dari Zac Efron dan juga Zendaya, Rewrite the Stars. Dan bentar lagi banget aku bakal kasih dua musisi yang aku battlein di Back to Back Song. Kira-kira musisi siapa yang jadi favoritnya kamu? Jangan kemana-mana. You know I want you.

Itulah dia satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Triyono. Dan ditunggu lagu dari Mas Yusuf U ya. Udah aku siapin lagunya dan ada, nanti tinggal kita gaskan aja. Mas Fardi mau ganti lagunya James Blunt. Oke, manut aja deh Dip, James Morrison atau James Blunt. Pokoknya manut Dibi yang bikin Senin pagiku senyum. Aduh, gara-gara MBG itu ya. Aduh. Ya udahlah ya, buat bercanda aja lah. Terlalu banyak hal-hal serius nih yang bikin kepala kita pusing ya kan. Dibi juga belum ngecek dolar ke rupiah pagi hari ini berapa. Nanti kalau ngecek ke Seninku makin ini, makin bikin bad mood ya. Jadi mendingan aku gak ngecek dulu deh Hellstars. Dan ada satu kabar bahagia yang bikin aku juga tersenyum, karena dia adalah salah satu musisi favorit aku yang terpaksa banget harus aku battlein dengan musisi favorit aku yang lain gitu. Nah ini kabar datangnya dari Drake nih yang stars, dimana Drake ini berhasil membalap rekor dari Michael Jackson untuk lagu terbanyak yang berhasil menduduki posisi 1 Billboard Hot 100 sebagai solois pria. Jadi Drake ini udah resmi ya menggeser rekor The King of Pop Michael Jackson dengan jumlah lagu nomor 1 terbanyak di Billboard yang stars. Gila banget sih ya. Ini lagunya Drake ini tuh emang ngerilis 3 album sekaligus sih. Jadi kayak ya udah berlomba-lomba untuk ada di posisi pertama gitu ya. Bahkan sekarang ini Drake juga sudah menyamai rekor Rihanna dan juga Taylor Swift dengan total 14 lagu yang ada di posisi 1 Billboard Hot 100. Sementara rekor Michael Jackson yang sebelumnya ada di angka 13 ini resmi terlewati oleh musisi Drake. So, buat pagi hari ini, 2 musisi yang aku battlein, yang pasti yang pertama adalah Drake yang stars, yang sudah berhasil menggeser posisinya Michael Jackson di Billboard Hot 100. Dan kalau kamu pilih Drake, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Hotline Bling.

lagu ini silakan aja dipilih Drake. Atau kalau kamu suka sama Drake, ya udah tinggal pilih aja yang stars. Mungkin nanti ada dua lagu yang bakal kamu dengerin di penutup The Morning Crew pagi hari ini. Tapi buat kamu yang bertanya-tanya, tunggu dulu Dip, aku gak bisa pilih Drake dulu nih kalau aku belum tahu siapa lawan dari Drake ini. Nah, Drake ini kan memang selain terkenal lewat karya-karyanya, dia juga terkenal karena sering berantem ya sama sesama musisi gitu kan ya. Yang baru-baru ini dia berantem sama salah satu musisi favorit aku juga, yang aku bingung nih di sini harus menentukan mau puterin dua lagu sebagai closing dari Drake atau dari musisi yang lagi berantem ini sama dia yang stars. Yang langsung aja aku battlein di back to back song The Morning Crew pagi hari ini. Selain ada Drake di back to back song, kamu juga bisa pilih Kendrick Lamar.

Dan kalau kamu pilih Kendrick Lamar, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Lular ya Stars. Jadi yang mana yang bakal kamu pilih untuk back to back song the morning ke pagi hari ini? Ini dua-duanya di dunia nyata, in real life, mereka nih lagi berantem-beranteman, kayak lagi suka sindir-sindiran gitu. Jadi kalau di back to back song, jangan sampai mereka berantem gara-gara voting ya. Jadi silakan aja dipilih, kita bakal fair aja yang Stars. Kamu pilih Drake, silakan. Salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Hotline Bling. Sedangkan musisi kedua yang aku battlein sama Drake ada Kendrick Lamar. Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Luther. Jadi yang mana yang bakal kamu pilih, Drake atau Kendrick Lamar? Kendrick Lamar atau Drake yang Stars? Drop your vote lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja vote pilih Drake atau vote pilih Kendrick Lamar lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau Drake? Karena kalau kamu pilih Drake, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Hotline Bling. Do you

Silakan untuk dipilih apakah Drake, musisi yang berhasil membelat posisi Michael Jackson untuk lagu terbanyak yang diduduki di nomor 1 Billboard Hot 100 dari solois pria, atau kamu mau pilih Kendrick Lamar aja, musisi yang juga banyak banget penghargaannya ya di tahun 2025 kemarin ya Stars, yang lagi gak enak-enakan nih sama Drake ya Stars. Jadi yang mana yang bakal kamu pilih, Drake atau Kendrick Lamar? Just let me know lewat nomor WhatsApp kita, lewat WA di 081-888-0948 atau juga bisa lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil kamu pikir-pikir, sambil dikasih dulu, ini dia satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf UU buat aku puterin pagi hari ini, coming from Eminem, Lose Yourself.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
3: Main 4.8 TJ FM Surabaya.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: puterin dong.
1: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

barengan sama Dibi yang nemenin kamu sampai nanti jam 9 ya Stars di The Morning Crew. Dan buat kamu yang hari ini ya Stars lagi banyak banget pikiran dan sumpek banget ya, suntuk banget, sini-sini merapat, sini masih ada waktu untuk Dibi nemenin kamu plus puterin rekomendasi lagu buat kamu. Jadi kalau kamu ngerasa aduh sumpek banget nih hari Senin ini, banyak banget deh pikirannya ya Stars, nah diringanin dulu aja lewat lagu-lagu yang sesuai sama mood kamu biar stress release-nya itu kerasa gitu ya yang Stars ya. Silakan aja untuk merapat di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Tapi kamu tahu gak sih kalau untuk di 30 menit terakhir ini yang Stars, Dibi punya dua musisi yang Dibi battle-in di Back to Back Song The Morning Crew, di mana kedua musisi ini itu hubungannya kurang baik-baik aja. Tapi bukan itu sebenarnya poinnya yang lagi pengen Dibi battle-in itu, karena kedua-duanya ini walaupun lagi sama-sama hubungannya kurang baik-baik aja, tapi mereka tuh punya prestasi yang luar biasa banget ya Stars. Yang pertama itu berhasil menggeser posisinya Michael Jackson di Billboard Hot 100 sebagai solois pria yang punya banyak lagu, dan 14 lagunya itu ada di posisi 1 Billboard Hot 100. Dan sedangkan Michael Jackson aja cuma 13 lagu gitu kan yang ada di posisi 1, tapi musisi yang ini itu ada di posisi satunya ada 14 lagu ya Stars. Sedangkan musisi kedua yang di battle-in itu adalah musisi yang di tahun 2025 kemarin ada banyak banget prestasinya, baik itu dari ajang penghargaan secara formal ataupun juga secara tidak formal juga gitu ya, kayak di chart dan lain sebagainya ya Stars. So, dua musisi ini, yang pertama adalah Drake lewat single Hotline Bling.

Jadi kira-kira ya yang stars, yang mana yang bakal kamu pilih? Musisi yang pertama ini Drake atau musisi kedua? Yaitu Kendrick Lamar lewat singlenya Luther.

dari jawaban kamu yang ada di WhatsApp udah ketahuan banget lagi mana yang nanti bakal menang. Yuk untuk semakin memperjelas gitu ya perbedaan ini. Perbanyak yuk vote-nya. Apakah kamu akan memilih Kendrick Lamar Luther atau Drake Hotline Bling yang start? You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. When you need my love. I know when that hotline bling. Drake lewat singlenya Hotline Bling atau Kendrick Lamar lewat single

Seperti biasa di jam 8.50 nanti voting back to back song bakal lebih tutup ya Stars. Jadi buruan aja untuk dikasih tahu sekarang juga mau pilih Drake atau Kendrick Lamar. Kalau kamu pilih Drake, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Hotline Bling. Tapi kalau kamu pilih Kendrick Lamar, nanti

lewat WA, lewat DM, sah-sah aja. Silahkan dipilih Kendrick Lamar atau Drake Youngstars. Walaupun masih di jam 8.50, voting back-to-back song ditutup. Tapi jujur ya, dari jam 8.35 ke jam 8.50 itu gak kerasa banget loh Youngstars. Jadi itu adalah waktu yang benar-benar singkat banget sih kata Dibi. Jadi langsung aja kasih tahu sekarang juga mau Drake. Nanti ada dua lagu dari Drake. Kalau misalkan memang Drake yang menjadi juaranya. Tapi kalau ternyata banyak yang milih Kendrick Lamar nih, nanti juga bakal ada dua lagu dari Kendrick Lamar yang Dibi kasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew. Nah mungkin masih bingung dan masih bimbang mau pilih Kendrick Lamar atau Drake ya, Drake atau Kendrick Lamar ya. Sambil kamu memilih antara Drake dan juga Kendrick Lamar, sambil Dibi kasih dulu satu single yang ada di playlist aku pagi hari ini, Youngstars. Dari sore, special nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini.

0: Calgary. 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
8: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
9: Halo, gue Bilal Indrajaya.
10: Mulai

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew, youngsters. Barusan aja kamu dengerin satu single dari Supergirlies, au au au. Ini lagu yang sempat booming lagi, akhirnya dibikinin remasternya di tahun 2025, youngsters. Jadi versi yang kayak sekarang ini deh jadinya, youngsters ya. Nah, karena sekarang ini masih di jam 8.48 menit, jadi Dibi mau kasih dulu ke kamu nih, youngsters, untuk dua musisi yang aku battlein di The Morning Crew pagi hari ini di Back to Back Song. Yang pertama ada Drake lewat single Hotline Bling. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone. Silahkan dipilih kalau emang kamu suka banget sama Drake, youngsters, karena

Kakak sama Kendrick Lamar. Langsung aja dipilih ya Stars ya. Kendrick Lamar ini yang udah bisa kamu vote-vote lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Kolaborasinya sama Zaza ini cukup menyita perhatian ya Stars ya. Jadi kalau kamu suka sama lulurnya Kendrick Lamar, langsung aja dipilih. Tapi kalau kamu lebih suka Hotline Bling-nya Drake, silakan juga dipilih yang Stars. Jadi yang mana yang jadi favoritnya kamu, langsung aja kasih tahu lewat WA ataupun juga lewat DM di Instagram. Sekarang aku mau cek dulu ya yang ada di Instagram kita di @djfm Surabaya. Mungkin aja nih ada votingnya masuk gitu kan. Nah beneran deh ya kan, ada yang masuk nih yang Stars untuk votingnya di Instagram kita. Dan karena udah jam 8.50, jadi voting back to back song The Morning Crew di Bitutu. Sekarang waktunya Dibi untuk bacain dulu yang udah gabungan ya bareng sama Dibi untuk pagi hari ini, di mana ada Kalaila yang udah gabungan bareng sama Dibi. Pilih Luther aja dari Kendrick Lamar, Kak Dip. Oke, baik deh. Ada Mas Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Drake Hotline Bling. Baik. Ada Kakak Ferdi yang pilih Kendrick aja, Dip. Terus juga ada Mas Yusuf UU yang pilih Kendrick Lamar. Ada Mas Richard yang pilih Kendrick Lamar aja deh, Dip. Terus ada Kakak Angel yang pagi hari ini bergabung juga pilih Luther. Mantap betul buat jadi penutup The Morning Crew pagi hari ini, Kak Dip. Oke, berarti Kakak Angel pilih Kendrick Lamar juga. Terus yang ada di Instagram ada

0: underscore underscore every thinking. DYH, pilihnya Drake aja. Oke, baik. Berarti ada dua suara yang memilih Drake. Dan ada Kakak Angel, Mas Richard, Mas Yusuf UU, Mas Ferdi, dan juga ada Kakak Laila ya. Betul ya, Kakak Laila pilihnya adalah Luther atau Kendrick Lamar. Jadi dua suara pilih Drake dan lima suara pilih Kendrick Lamar. So, buat pagi hari ini yang lebih unggul berdasarkan voting suara yang udah masuk dari kamu, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat Instagram, adalah Kendrick Lamar. Jadi dua lagu dari Kendrick Lamar bakal dikasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini yang stars, yaitu ada lagu Luther tadi ya, dan satu lagi adalah All The Stars dari Kendrick Lamar juga. Dan sebelum dikasih dua lagu tadi buat kamu, Dibi sekalian pamit ya yang stars. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi di The Morning Crew mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ini yang stars. Dan pastinya juga bakal ada keseruan-keseruan lain yang bakal Dibi kasih buat kamu setiap Senin sampai Rabu barengan sama Dibi dari jam 6 sampai jam 9 di The Morning Crew. Kamis Jumatnya The Morning Crew bakal ditemenin sama DJ Alvin. Dan buat kamu yang pengen ngedengerin lagu Indonesia selama 2 jam full, jangan sampai ketinggalan. Nanti dengerin barengan sama DJ Hans di jamnya yang stars dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau kamu suka lagu-lagu barat terbaru yang stars dan mengupas tuntas lagu-lagu terbaru, entah itu dari Olivia Rodrigo atau dari Taylor Swift, pokoknya kamu wajib dengerin yang namanya Sunset Vibes barengan sama DJ Kiki dari jam 3 sampai jam 6 sore. Malamnya ditutup deh norebangan bareng sama DJ Feby, DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan buat kamu yang penasaran, aduh Indo 20 kemarin siapa ya yang jadi jawaranya ya, jangan sampai lupa untuk follow dulu Instagram kita di @djfmsurabaya karena nanti kita bakal upload siapakah posisi 1 atau posisi jawara Indo 20 minggu lalu ya stars ya. Waktunya Dibi pamit ya stars, sehat selalu buat kamu, lancar semua aktivitas dan juga kegiatan kamu. Buat yang masih di jalan, santai aja nyetirnya, pokoknya hati-hati, patuhi marka dan rambu-rambu lalu lintas yang ada sampai di lokasi tujuan, di kantor, di rumah dengan kondisi selamat deh pokoknya ya. Buat nemenin perjalanan kamu, nemenin aktivitas kamu, nemenin proses berpikir kamu yang stars, mungkin buat yang lagi ngerjain skripsian ya kan. Ini dia ada dua lagu yang bakal dikasih buat kamu, coming from Kendrick Lamar di Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 8 Juni 2026. Please welcome Kendrick Lamar. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song pilihan yang stars.

0: Spektrum Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara local wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi, berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi, pertama, jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban mitigasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan, baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tangga bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikan objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau Cari.

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1000.

0: Rp9.995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetirnya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Soples teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: New release on DJI.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: support musisi lokalis Surabaya.
1: Musisi cewek serba bisa asal Surabaya, Ayu Melati Savitri atau AMSAF, coba terjun ke industri musik Indonesia dan coba buat ngisi posisi sebagai diva pop Surabaya yang nggak cuma sebagai singer aja yang stars, tapi juga songwriter dan juga performance lewat karyanya sendiri. Terinfluence sama Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, dan Nicki, nggak heran kalau single yang dia rilis itu ngegabungin antara music R&B dan juga pop. Karya AMSAF bisa banget kamu dengerin di DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah, ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Menyempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi persesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu yang udah gak asing lagi, youngsters. Karena lagu ini sebelumnya udah ngehits dibawain sama Baby Romeo. Dan kali ini dibawain sama penyanyi lintas generasi, Iwan Fals dan Isyana Sarasvati. Yups, betul sekali. Bunga terakhir yang jadi original soundtrack untuk film animasi Panji Tengkorak.

produksi Falcon Picture ini sendiri tayang 28 Agustus 2025. Kalau kamu dengerin aransemen versi Iwan Fals dan Isyana Saraswati, ini tuh kayak jauh lebih mellow dan lebih sedih, Youngstars. Karena faktanya, aransemen ini dirancang khusus buat mewakilin perasaan karakter Panji, seorang pendekar yang kehilangan cinta sejatinya dan harus tetap hidup karena kutukan ilmu hitam. Alhasil, lagu ini jadi jembatan emosional antara penonton dan karakter Panji yang diperanin sama Denny Sumargo. Selain itu, bunga terakhir versi Isyana dan Iwan Fals ini jadi simbol Panji yang hilang arah karena cinta dan rasa bersalah.

0: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, balik lagi barengan sama Hansi di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Dan tentunya seperti biasa, Hans bakalan puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters yang hari ini buat nemenin kamu. Dan juga selain itu, aku bakalan puterin rekomendasi atau playlist yang sudah kamu berikan ke Hans ya di siang hari ini. Dan juga tentunya Hans bakalan update info-info menarik di minggu atau di hari ini. So yeah, Youngsters, jangan kemana-mana, stay tune and stay happy dengan kita dengerin dulu ya satu lagu pemanasan yang seru buat kamu untuk membuka siang hari ini. Ada lagu dari Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Spesial buat kamu. Enjoy.

0: Sudah hari Senin kayak gini emang gak ada waktu yang tepat untuk berita buruk ya.
1: Apalagi, berapa ya nomor
0: dan berapa
2: sih? Yap, answers. Ah,
1: keras kamu ya? Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
2: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
0: Dan yap, yang sus akhirnya kita dipertemukan kembali di hari Senin ya. Setelah weekend yang rasanya baru aja dimulai kemarin ya. Tahu-taunya sekarang udah duduk di kantor, duduk di kampus, atau lagi sibuk dengan aktivitas masing-masing aja. Gimana nih kabarnya? Yang sus masih pada semangat lah ya? Atau masih pada ada yang jiwanya ketinggalan di kasur dan belum balik ke badan? Karena jujur aja ya, hari Senin tuh selalu jadi hari yang penuh perjuangan ya. Perjuangan buat bangun pagi, perjuangan melawan rasa malasmu itu, terus perjuangan buka laptop gitu ya, sampai perjuangan buat bilang okay, aku siap juga nih sekarang menghadapi minggu ini ya. Tapi gak apa-apa yang sus, kalau hari ini masih agak berat buat kamu, kamu gak sendirian kok, sama aku juga ya, merasa berat lah di hari Senin lah ya. Tapi ya makanya sekarang waktunya istirahat dulu ya, karena udah masuk jam istirahat. Buat yang lagi kerja atau masih kerja, tinggalin dulu bentar kerjaannya ya. Dan yang lagi kuliah, ayo cari makan dulu, makan siang dulu kita. Dan juga yang lagi nugas, tarik napas dulu sebelum lanjut ngerjain kerjaannya. Oke, dan yang lagi rebahan, ya udah kamu gak usah perlu dibahas ya. Kayaknya kamu yang paling menikmati di momen ini kali ya. Karena selama 2 jam ke depan Hans bakalan main kamu yang ses dengan playlist Indo Pop yang asik-asik banget ya tentunya. Boleh banget request lagu dari kamu yang ses, dan tentunya info-info seru yang lagi rame dibahas di hari atau di minggu ini. Jadi kalau kamu ada lagu yang pengen diputerin sama Hans yang ini, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh. Kamu search aja di Instagram kita @djfmsurabaya ya. Dan ceki-ceki juga di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi yang search dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan jangan lupa, Senin sampai Jumat ini kewajiban kamu adalah mendukung penyanyi favorit kamu untuk masuk Indo Top 20 ya, chartnya Indo Top 20 ya. Pokoknya jangan lupa terus dukung dan request terus di jamnya yang search khususnya ya. Di situ pokoknya kamu dukung aja lewat question box yang sudah Hans drop lewat setiap hari Senin sampai Jumat di jamnya yang serius, oke? Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita ya, untuk ceki-ceki info terupdate-nya juga, karena di DJ FM selalu ada updatean terbaru, entah itu dari musik, film, dan lain-lainnya ya. Jadi biar kamu gak ketinggalan info-info menarik, boleh banget yang serius, jangan lupa di follow Instagram kita. Dan buat kamu nih yang mungkin sekarang lagi on the way keluar kota mungkin ya, atau lagi perjalanan atau business trip di luar provinsi, boleh banget kalau pengen dengerin DJ FM karena ya nggak dapat frekuensi 94.8, langsung aja download aplikasi radio digital kita yang sos di App Store dan juga Play Store ya, yang namanya itu On Ears, yang gambarnya headphone kalau nggak salah ya. Dan tinggal download aja dan dicari logo DJ FM ya, buat dengerin di station kita, oke? Dan juga kalau nggak mau ribet, pengen sat-sat, tinggal streaming aja lewat website juga bisa banget. Pokoknya aman-aman, nggak ada alasan buat kamu nggak bisa dengerin. Tinggal ceki-ceki di www.djfm.co.id, oke? Dan ya, yang sebelum aku lanjut ya, ambil makan siang kamu dulu, seruput kopinya dulu, dan siapin mood kamu ya, karena kita bakal seru-seruan di siang hari ini. Dan juga Hans bakalan puterin lagu-lagu yang asik. Salah satunya ada lagu Nyoman Paul 10 menit untuk selamanya di siang hari ini, yang siap mengawali siang kamu ya yang sus. Dan juga sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu kamu, oke? 10 menit

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih di 94.8 Degree JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya Youngsters ya. Tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan Youngsters, sebelum aku lanjut kasih kamu info-info terupdate hari ini seperti biasa ya, aku mau bacain dulu yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Ada notifikasi masuk dari WhatsApp dan juga Instagram ya, tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp. Di siang hari ini yang paling gercep drop rekomendasi lagunya di WhatsApp ada dari Mas Andika. Halo Mas Andika, selamat siang Mas Andika. Hari ini Mas Andika katanya pengen dengerin lagunya Vanessa Z ya, sama Roni Parulian yang judulnya Tak Kan Terulang. Oke, Mas Andika ditunggu aja, nanti Hans puterin buat kamu. Ada juga dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini Mas Ali katanya pengen request lagunya Hindia yang judulnya Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, ditunggu aja setelah ini Hans puterin spesial buat kamu yang gabungan di awal ya. Jadi jangan kemana. Ada juga dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, selamat siang Kak Zulia. Hari ini Kak Zulia mau request lagunya Anggi Carvalho ya, yang terus yang judulnya Remuk. Dan juga Kak Zulia titip salam buat kakak penyiarnya. Halo Kak Zulia, diterima ya salamnya. Dan juga Denggi seluruh Indonesia, sehat selalu dan tetap tersenyum. Thank you buat Kak Zulia, semoga kamu juga sehat-sehat ya di sana, dan juga segala apapun aktivitas kamu berjalan lancar lah ya, amin. Lanjut ya, Ansos. Ada juga dari Kak, ada dari Kak Aime yang hari ini katanya mau dengerin lagunya Hindia yang judulnya Kita Kesana. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Aime, ditunggu aja setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu ya. Lanjut, ada juga dari Kak Edi. Halo Kak Edi, selamat siang Kak Edi. Kak Edi mau dengerin lagunya siapa nih? Tapi sebelum itu katanya, halo yang selamat hari Senin, semangat ya jalanin aktivitas di awal weekend ini. Harus dong, tetap paras, tetap pura-pura sibuk biar dikira kerja kalau kata Kak Hans mah. Betul, sepakat kita, sepakat ya. By the way, lagi jualan gini udah paling pas denger jamnya yang setuju. Ini setuju juga ini ya, sepakat juga ini. Sama rekomenin lagu ya. Ya gak sih Kak Hans? Betul, betul banget ini ya. Aku pengen denger Sal Priadi yang Kepala Pundak Kerja Lagi, OST dari Monster Pabrik Rambut ya Kak Hans. Jujur aja sih katanya lagunya bagus, tapi filmnya itu B aja. Aku kemarin baru lihat tuh ya filmnya, tapi ya kembali ke selera masing-masing ya yang sos. Ya wes, makasih Kak Hans, sehat selalu ya. Emang kalau film tuh harus ini ya, selera ya. Kadang ada yang suka film horor, ada yang suka film horor yang bergenre ada fantasinya, ada yang bergenre ada agamanya gitu ya. Semua itu tergantung selera emang ya. Tapi ya pokoknya hari ini bakalan Hans puterin satu lagu dari Kak Edi ya, dengan judul Pundak Kerja Lagi, Kepala Pundak Kerja Lagi dari Sal Priadi. Makasih Kak Hans, sehat selalu ya. Sehat selalu juga Kak Edi di sana, semoga lancar-lancar ya aktivitas kamu di Senin hari ini. Lanjut yang sos, ada juga dari Kak Caca. Halo Kak Caca, selamat siang Kak Caca. Hari ini Kak Caca mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang terus yang judulnya Haha ya. Ini lagu yang cocok banget diputerin di hari Senin gitu ya. Menertawakan semua kegiatan di hari ini biar enggak stres-stres amat lah ya memulai hari Senin ini. Lanjut ada juga dari Kak Lina di Prapen Indah. Halo Kak Lina, selamat siang Kak Lina. Hari ini Kak Lina mau request lagunya Ariel Noah yang judulnya Dulu Kita Masih Remaja ya. Dan juga salamnya buat tim admin yang ada di Prapen, semangat Senin katanya. Dan juga buat suamiku yang lagi keluar kota, semoga lancar kerjanya, sehat dan selamat di perjalanan, amin. Buat suaminya Kak Lina ya,
Iya, semoga apapun aktivitasnya hari ini dan perjalanannya berjalan lancar ya. Disupport istri tuh emang suatu kebanggaan ya, apalagi dititipin di radio kayak gini barengan sama Hans ya. Waduh, makin semangat nih ya menjalani hari Seninnya. Dan juga semangat buat Kak Hans ya. Makasih di GFM Surabaya. Thank you juga Kak Lina buat drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Dan ditunggu ya buat Kak Lina, nanti Hans puterin spesial buat kamu untuk suami tercinta. Ada juga dari Mas Ferdi nih yang sudah bergabung ya. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Hari ini Mas Ferdi mau rekomendasiin kamu semua yang ses lagunya Sal Priadi dari Planet Lain ya. Makasih Han, sehat selalu. Siap, sehat selalu juga Mas Ferdi. Ditunggu buat rekomendasi lagunya. Ada dua lagu ya, dari Hindia dan juga Sal Priadi tadi. Yang dua lagu yang judulnya ber-

beda ya. Ditunggu aja pokoknya nanti Hans puterin sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut ada dari Mas Adnan nih. Halo Mas Adnan, selamat siang. Hari ini Mas Adnan mau request lagunya Gea yang 1000 kali katanya. Oke, ditunggu aja Mas Adnan, setelah ini Hans puterin spesial buat kamu dan Hans amanin buat kamu. Sampai jam 1 siang nanti Hans bakalan puterin sesuai urutan ya. Ditunggu aja Mas Adnan. Lanjut, ada nih kembarannya Mas Adnan nih, Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang Mas Randy. Hari ini Mas Randy katanya mau diputerin lagunya Ariel Noah yang featuring Raisa. Ini kayaknya lagu yang di Dilan ya. Nanti Hans puterin spesial buat kamu Mas Randy. Ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana. Sesuai urutan ya yang gabungan di siang hari ini yang ses di WhatsApp. Ada juga dari Kak Fabian yang gak mau ketinggalan nih. Halo Kak Fabian, hari ini Kak Fabian mau dengerin lagunya Ini Adalah Cinta dari RC Widianto featuring Wijaya 80. Dan katanya Kak Fabian nih lagi liburan di Pantai Kenjeran, Surabaya. Ini Senin-Senin liburan nih, gimana nih konsepnya Kak Fabian? Ini orang-orang pada balik kerja tapi kamunya liburan nih gimana? Emang kemarin Sabtu Minggu kamu kemana? Kamu kerja atau gimana? Sampai gak sempat liburan ini ya. Aduh. Tapi gak apa-apa ya, apapun yang kamu lakukan hari ini semoga menjadi berkah dan lancar selalu ya Kak Fabian. Ditunggu rekomendasi lagunya bakal Hans puterin sampai jam 1 siang nanti sesuai urutan. Oke, sabar-sabar ya Kak Fabian, nanti sampai lagu kamu terputar. Ada juga nih ya dari Kak Lulu yang hari ini pengen dengerin lagunya Bernadia yang JKT48 Percik Kecil. Katanya biar semangat menjalani siang hari ini. Aman aja. Ditunggu ya buat Kak Lulu, setelah ini Hans puterin spesial buat kamu. Dan lanjut yang ses, langsung aja kita puterin lagunya satu persatu ya sesuai urutan. Jadi jangan kemana-mana buat kamu. Urutan pertama ini ada lagu Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama, yang dari tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Gozali di siang hari ini ya. Langsung aja, ini dia Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.
1: Rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really? On DJ Alex.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Atau mau menurutuk cairan.
1: Satu lagu dari Sal Priadi, Kepala Bunda Kerja Lagi, sudah Hans puterin. Yang tadi direkomendasiin sama Kak Edi ya. Thank you buat Kak Edi, dan sudah lunas ya, sudah Hans puterin buat kamu. Dan lanjut Yansos, hari ini Hans bawain satu info menarik nih ya. Datang buat kamu yang suka lagu 2001 Kali dari Adrian Khalif. Karena setelah sukses mencuri perhatian lewat rilisan terbarunya, Adrian Khalif baru aja membagikan teaser untuk musik video atau MV 2000 Kali yang kabarnya sih bakal segera tayang ya. Meski gak tahu kapan tayangnya, gak disebutin tanggalnya. Tapi dari teasernya, cuma singkat aja visualnya yang ditampilkan, langsung bikin banyak pendengarnya tuh penasaran sebenarnya. Karena dari cuplikan yang beredar, MV ini tuh hadir dengan nuansa yang misterius dan artistik gitu. Dominasi warna merah muda, ruangan minimalis yang unik, dan juga sampai siluet Adrian Khalif bikin banyak fans mulai menebak-nebak cerita apa yang bakal disajikan di musik videonya nanti ya. Sampai sekarang Adrian masih belum membocorkan detail lengkap maupun tanggal resmi perilisan MV tersebut. Tapi satu hal yang pasti, antusiasme pendengarnya terus meningkat, dan kolom komentar sebenarnya udah dibanjiri atau dipenuhi teori-teori dari para fansnya ya. Kalau melihat karakter lagu 2001 Kali yang cukup emosional dan penuh makna ini, banyak yang memprediksi sebenarnya yang sus kalau musik videonya ini bakal menyajikan visual yang gak cuma estetik aja, tapi juga punya cerita yang mendalam dan juga bikin penonton ini ikut tenggelam dalam suasananya ya. Nah, kalau udah nonton teasernya ya, menurut kamu nih MV 2001 Kali ini bakal punya jalan cerita seperti apa yang sos ya? Apakah bakal penuh dengan simbol dan teka-teki, atau justru relate sama kisah cinta atau kenangan yang ada di lagu tersebut? Dan buat sekarang aku puterin dulu kali ya lagu dari Adrian Khalif 2001 Kali, biar kalian bisa menerka-nerka kira-kira dari lagu ini nih sebenarnya mau dibawakan apa di MV-nya nanti. Langsung aja yuk kita dengerin. Enjoy.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

2000 kali udah, dan sekarang kamu dengerin 1000 kali ya. Next kayaknya kamu dengerin 19.000 kali ya. Dan yap, barusan kamu dengerin lagu Ghea Indrawari 1000 kali yang tadi direkomendasiin sama Mas Adnan ya. Thank you Mas Adnan buat rekomendasinya. Dan yang terus lanjut ya, kalau tadi aku bacain dari WhatsApp, sekarang aku bacain dari Instagram. Karena udah beberapa yang ngisi question box dan juga drop rekomendasi lagunya di DM ya. Jadi aku bacain dulu ini yang dari DM Instagram. Hari ini yang sudah DM adalah Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana kabarnya Mas Kevin? Semoga sehat-sehat selalu ya di sana. Hari ini Mas Kevin katanya mau request lagunya Run yang judulnya Begitu Saja atau Jadi Orang Gila ya. Tolong diputerin, siap. Ditunggu Mas Adnan, Mas Kevin, sorry. Setelah ini Has bakalan puterin spesial buat kamu. Dan juga aku mau bacain yang sudah drop di question box yang source. Seperti biasa ya, aku bacain dari bawah karena ini lumayan banyak banget yang ngisi hari ini. Yang paling bawah atau yang paling pertama kali ngisi adalah Kak Aprianti Sahid. Katanya siang Kak Han, siang juga Kak Aprianti. Selamat siang. Hari ini Kak Aprianti mau dengerin lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira ya. Tolong diputerin, siap, baik. Ditunggu ya, selain ini Has amanin buat kamu. Ada juga dari Kak Desi Si Logu yang katanya juga sepakat Di Ujung Minggu dari Mesahira. Katanya lagu yang cukup asik buat menjalani hari Senin. Oke, aman aja. Selain ini Has amanin di playlist buat kamu ya. Ada juga dari Kak Call Me Ed yang katanya pengen dengerin lagunya Sal Priadi yang Kepala Pundak Kerja Lagi. Oh, ini Kak Edi. Tadi udah aku puterin ya Kak Ed untuk lagu dari Sal Priadinya. Ada juga dari Kak Sofi Layali. Halo Kak Sofi. Aduh, long time no see dengan Kak Sofi Layali ini ya. Kali ini Kak Sofi mau dengerin lagu Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas. Siap Kak Sofi, ditunggu aja Kak Sofi Layali. Aduh, aku rindu banget sama Kak Sofi nih. Gimana Kak Sofi kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya di sana. Ada juga dari Kak TTA MHR ya, yang hari ini pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang pengen dengerin lagu dari Liodra ya, yang judulnya Pura-Pura. Ada juga dari Kak Milanggara Putri yang hari ini pengen dengerin lagu dari Roni Parulian yang judulnya Pesona Sederhana. Next, ada lagi yang drop di hari ini dari Kak Epsi Yantri Hapsari yang katanya Senin gini enaknya dengerin lagu Mesin Waktu Kak yang Kembali Pulang. Asoy katanya ya, jadi pengen pulang, pulanglah. Pulang mah tinggal pulang ya gak sih? Oke, Kak Epsi Yanti ditunggu ya. Setelah ini Hasamanin di playlist buat kamu. Ada juga dari Kak Ratih Avo Averos ya, yang katanya siang Kak, siang juga Kak Ratih. Gimana Kak Ratih kabarnya? Semoga sehat selalu di sana ya. Hari ini Kak Ratih pengen dengerin lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Terima kasih. Siap, sama-sama, ditunggu aja Kak Ratih. Dan buat kamu semua yang terus, satu persatu Hans bakalan puterin playlistnya. Pokoknya ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan hari ini yang paling banyak direkomendasiin sama kamu ada dari Mesahira Di Ujung Minggu, dan juga ada dari Nabila Takiyah Cegil. Jadi tunggu satu persatu ya, nanti bakal Hans puterin urut sesuai urutan yang terus. Dan buat kamu, jangan lupa selalu dukung penyanyi favorit kamu ya, lagu-lagu Indo favorit kamu untuk masuk Indo Top 20 di hari Sabtu dan juga Minggu besok. Jadi masih ada kesempatan di beberapa hari ke depan, Senin sampai Jumat, yang bisa kamu dukung dengan rekomendasiin terus lewat DJ, jamnya yang ses dari jam 11 sampai jam 1 siang dengan kamu isi question box yang ada di Instastory. Jadi nanti ada rekapan ya, spesial dari requestan kamu, aku rekap dan aku masukin di chartnya Indo 20. Makanya biar masuk di top 1-nya ya,
langsung aja dukung dan selalu gabungan di jamnya yang sos dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan buat sekarang aku puterin dulu dari Kak Aime ya, yang update rekomendasi lagunya. Katanya pengen diputerin lagunya Tensi dan dia yang judulnya Sensi. Oke, langsung aja kita dengerin lagu yang asik buat menjalani siangmu di hari Senin ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Barusan kamu dengerin lagu dari Sal Priadi Asas dari Planet Lain yang tadi sudah direkomendasikan sama Mas Ferdi ya. Sudah lunas Mas Ferdi, sudah Hans puterin. Dan lanjut ya Asas, aku mau kasih kamu info terupdate ya. Kali ini datang dari musik juga ya Asas. Kalau selama ini kamu kenal Wisnu Santika lewat lagu-lagu yang semangat atau upbeat ya, dan siap mengguncang dance floor ya, kali ini dia hadir dengan sisi yang jauh lebih personal ya Sos. Kayak bukan Wisnu banget ini. Dan karena Wisnu baru aja merilis single terbarunya berjudul Aku Harus Pergi, sebuah lagu yang gak cuma ngomongin soal patah hati aja, tapi juga tentang keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya itu masih kita sayang. Karena bertahan ternyata bukan lagi pilihan yang sehat gitu ya. Dan lagu ini ditulis dan diproduksi bersama dengan Ari Lesmana ya, menghadirkan nuansa yang lebih emosional, rapuh dan juga reflektif kalau dibandingkan karya-karya Wisnu yang sebelumnya. Dan FYI nih, menariknya single ini juga menjadi langkah awal sebenarnya menuju album debutnya yang bakal memperlihatkan sisi lain dari sosok Wisnu Santika. Jadi Wisnu ini mencoba untuk keluar dari zona nyamannya gitu ya Sers. Dan ada satu pesan yang mungkin bakal ngena banget ya buat banyak orang ya. Kata Wisnu, kadang keputusan paling berat bukan datang saat kita sudah gak peduli ya, tapi justru saat terasa itu masih ada, saat kita masih sayang, masih berharap, tapi sadar sebenarnya kalau hubungan atau keadaan tersebut sudah enggak lagi baik untuk diri kita sendiri, udah enggak layak untuk dipertahankan gitu ya Sos, kata Wisnu ya. Jadi yang Sos, kalau akhir-akhir ini kamu lagi belajar untuk ikhlas melepaskan atau lagi ada di fase harus memilih diri sendiri meski rasanya berat, mungkin lagu Aku Harus Pergi ini bisa jadi soundtrack pas buat nemenin perjalanan kamu. Dan juga kayaknya pas buat temen aku ya, Kak Damaya yang baru aja putus kemarin, udah cerita ke aku ya panjang lebar dan sekarang dia lagi bingung. Gak mon, kayaknya lagu ini cocok banget buat kamu ya, my bestie. Semoga kamu cepat pulih dari keadaan kamu sekarang ya. Karena kadang pergi bukan berarti menyerah yang ses, tapi memilih untuk tetap bertumbuh. Langsung aja kita dengerin Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan.

0: tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Di ujung minggu sudah playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini di jamnya yang ses. Dan gak kerasa ya, karena sudah mendekati jam 1 yang ses, which is sudah 2 jam Hans nemenin kamu semua di siang hari ini. Thank you so much buat kamu yang dari tadi masih setia stay tune barengan sama Hans ya, yang sudah nemenin siaran hari ini sambil kerja, kuliah mungkin ya, dan juga masih drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Semoga playlist hari ini bisa jadi teman istirahat kamu ya, yang sos nemenin makan siang dan juga sedikit mengurangi beratnya hari Senin yang kadang suka datang tanpa aba-aba nih ya. Dan makasih juga yang dari tadi sudah kirim rekomendasi lagunya. Dan jujur aja, sebenarnya Hans tuh greget banget pengen puterin semua lagu rekomendasi dari kamu ya sos. Tapi ternyata waktu 2 jam tuh cepet banget dan gak cukup ya. Rasanya baru aja opening, baru bacain beberapa chat, tau-taunya udah closing aja. Sedih sih sebenarnya ya, karena masih banyak banget request yang masuk dan belum sempet keputar hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin tadi request atau lagunya belum sempat terputar, Hans minta maaf banget ya. Tapi tenang, besok kamu bisa gabungan lagi di jamnya yang ses dan mention aja langsung ke Hans. Kak Hans, kemarin belum sempat terputar nih rekomendasi lagu dari aku, nanti bakalan Hans cepetin dan langsung aku duluin rekomendasi dari kamu. Pokoknya semangat terus ya buat menjalani minggu ini yang ses. Kalau hari ini masih ada terasa berat buat kamu, gak apa-apa, jalani pelan-pelan aja. Yang penting tetap makan, tetap istirahat, tetap waras ya. Dan tetap ingat kalau weekend pasti datang lagi. Buat yang habis ini lanjut kerja atau kuliah, semangat, tapi aman aja. Jangan sedih karena Hans pamit, karena setelah ini masih ada DJ Kiki yang bakal nemenin kamu sore nanti di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore. Buat kamu pecinta lagu-lagu barat, wajib banget gabung karena bakal diputerin playlist western favorit kamu yang ses nemenin perjalanan pulang kerja sore atau sekedar ya nyantai sambil nunggu momen senja ya. Jadi jangan lupa buat update terus lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram di @djfmsurabaya. Dan juga jangan lupa ceki-ceki info terupdate-nya dan follow Instagram kita juga ya. Dan buat kamu yang mungkin pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, boleh banget langsung download radio digital kita, yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau streaming lewat website aja juga bisa banget di www.djfm.co.id. Dan yap, Hans pamit undur diri dulu ya, Youngsters. Jaga kesehatan, jaga mood kamu, jaga hati, dan jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi barengan sama Hans besok siang seperti biasa di jamnya Youngsters dari jam 11 sampai jam 1 siang. See you tomorrow, Youngsters. Bye.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo, DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eilid yang Jelly House. Terima kasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, saya Agnes Daniel. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Illusion Dua Lipa. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KKP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Ada Wijaya 80, seharusnya aku. Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis di New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Miftah dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila Fit India yang Chika. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: News.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO, Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: that funny.
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
3: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
6: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM. Band Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya DJ FM, thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: Youngsters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya di JFM. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Breakfast Review.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight by DJ

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Youngsters Radio.

0: Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: I got dressed.
1: Well, well, well, you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate young stars radio. Dan pastinya masih barengan sama Kiki nih, young stars. Di Sunset Vibe, siap muterin lagu-lagu barat favoritnya kamu. As long as kamu buruan ya, gabungan sekarang juga, chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun boleh banget DM ke akun Instagram @DJFMSurabaya. Sampai jangan lupa pastinya cek-cek Instagram story-nya tuh, mumpung Kiki udah share kira-kira nih sore hari ini harus kita lengkapi keseruan Sunset Vibes listening party lagu-lagu dari Ariana Grande yang akhirnya bener-bener comeback ke industri musik ya, yang tersia udah membuka juga Eternal Sunshine Tour-nya. Waduh, waduh. Jadi udah aku rangkum berbagai era dari Ariana Grande dalam 4 lagu sekaligus, seperti adanya Eternal Sunshine yang dibuka sama Yes, and kamu juga boleh

kamu buruan amanin youngsters karena aku udah pilih-pilih dan bahkan mungkin akan merangkai lagu-lagu yang ada di list listening partinya Kiki ini dalam bentuk cerita seperti halnya Ariana Grande ngebawain lagu-lagu hitsnya ini youngsters di Eternal Sunshine Tour. Kalau kamu jadi salah satu yang kemarin kayaknya cuma kedapatan mupeng doang ya. Alias cuma bisa lihat lewat social media youngsters. Yah, mungkin salah satu yang bikin iri adalah stay

Gimana emang kayaknya Ariana Grande udah di titik ya berdamai dengan segala sesuatunya yang youngsters, termasuk juga dengan nama-nama mantannya yang tertulis di lagu ini. Makin lucu aja nih Mbak Ariana karena udah bisa menjadikan lagu Thank You Next ini sebagai jokes di atas panggung. Setelah we all know kalau pernah nemenin Ariana Grande ya di salah satu performance-nya bawain Thank You Next tuh sambil menangis-nangis gitu loh youngsters. So proud. Dan kita udah bisa bilang next ya sekarang ya youngsters. Udah gak di masa-masa gamon itu lagi. Bahkan udah bisa menyambut era baru, era butterfly atau mungkin honeymoon phase, yang kalau di lagunya Ariana Grande itu ada judulnya youngsters, honeymoon.

Ini nih salah satu yang juga akhirnya menjadi kemenangan dari Ariana Tors yang kemarin dengan gercep buru-buru beli war tiket untuk Eternal Sunshine. Meskipun di Asia atau bahkan di Indonesia sendiri belum kelihatan hilalnya, ya tapi kita masih boleh kok berharap tipis-tipis berkesempatan untuk dengerin secara live suaranya Ariana ya, yang stars ya, yang bahkan mungkin udah makin mateng, udah makin dewasa juga gitu kan ya, seperti lagu-lagunya yang bahkan baru rilis juga nih. Ada satu lagu nantinya bakal jadi salah satu track di album terbarunya Youngsters. Siap-siap, aku juga udah masukin di list untuk listening party kita sore hari ini. Kamu

sambil nih kan ya, Youngsters berjalan sambil kita menanti-nantikan hilal kalau emang Ariana ini bakal datang ke sekitar-sekitaran Asia. Siapa tahu nanti kita dikasih rejeki bisa nontonin Mbak Ariana. Sementara kita seru-seruan lewat lagu-lagunya di listening party-nya Kiki aja ya. Let me know mana yang kira-kira menurut kamu harus ada, harus terputar sore hari ini, Youngsters ya. Dan meanwhile, aku bakal ajakin kamu ketemuan dulu sama Nauna lewat satu singlenya yang kayaknya cocok untuk menemani kamu nih di sore hari yang kalau katanya Mas Ferdi rasanya kayak siang hari saking panasnya, ya nggak? Satu lagu yang been stuck in my head, jujur ya, Stars ya, dengan khasnya Nauna yang udah siap belum? Roller Braid, Youngsters, is coming to your playlist.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama Kiki, dan Kiki siap puterin nih lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang stars. Meskipun kalau mungkin rekomendasi kamu tuh masih itu-itu aja ya, sampai 2001 kali kalau katanya Adrian Khalif, tetap bakal aku puterin ya stars. Menyapa sore hari ini sudah gabungan ada dari Mas Bimo. Halo, katanya selamat hari Senin. Waduh. Sambil bertanya tadi pagi gimana, adem gak? Jujur bediding ya. Iya, setuju. Gak tahu kenapa tadi pagi aku bangun tuh udah langsung gopoh cari-cari selimut kemana nih, gitu kan. Tapi makin siang panas. Sampai sekarang panas polvav, gak kuat. Rasanya tuh ya di tenggorokan kering banget, kayak pingin minum gitu kan. Sambil ditemenin sama lagunya Sausin nanti ya, aku bakal puterin yang Starting Over Again buat kamu, Fav. Sambil ada juga sore hari ini ada dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang ya. Tadi sempat disapa dengan waduh luar biasa ini hari Seninnya ya Ki ya. Gak kerasa udah sore, karena sama-sama aja kayak tadi siang gitu, panasnya luar biasa. Biar seger dan gak haus, mau diputerin lagunya Tayla yang Water. Bisa gitu ya, ada sebuah korelasi antara judul lagu sama perasaan yang sedang dilawan habis-habisan sama badannya kamu nih, yang reok kayaknya, aduh butuh air gitu. Ada juga dari Kakak Edi, 94.8 DJ FM, The Ultimate Young Source Radio. Waduh, disapa dengan tagline ya, selamat sore Kakak Edi, semoga baik-baik hari ini, sehat-sehat ya, karena mumpung hari ini katanya bisa balik ke rumah jam-jam segini. Wah. Gak apa-apa, aku senang sekali kalau ada yang excited nih. Excited nungguin Kiki siaran, excited ketemuan lagi di Sunset Vibes ya kan. Sampai-sampai seneng banget nih dilihat-lihat dari long text-nya Kakak Edi yang berkesempatan untuk pulang cepet nih hari ini. Aduh, selamat hari Senin, selamat hectic day ya. Dan diingetin nih sama Kakak Edi, katanya jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih. Bupung Surabaya nih katanya lagi panas soro. Jadi ya ada sambet-sambetnya sedikit, gak apa-apa ya. Sambil mau rekomendasiin lagunya Lisa, Bad Angel. Oke, nanti aku coba amankan dulu ya buat kamu ya. Sambil katanya akhirnya lagunya Ariana Grande untuk listening party ya. Soalnya kemarin nih Kakak Edi tim yang rekomendasiin lagunya Ariana, tapi udah terlanjur terputar nih. Selamat sore juga untuk Kakak Shanoy. Udah lama banget ya gak gabungan di Sunset Vibes, rindu aku tuh. Aku sehat-sehat, semoga Kakak Shanoy juga sehat-sehat ya, karena di daerahnya Kakak Shanoy Kenjeran, amat sangat panas katanya. Speechless jujur ngerasain cuaca ini. Tapi semoga kita semua diberikan kesehatan, amin barokah ya. Selamat sore juga untuk Mas Randy. Meskipun belum ada rekomendasi lagu, yang penting udah aku balas ya salamnya kamu. Selamat sore juga buat Mas Yusuf Triyono, katanya aduh kayaknya yang tembus radio dangdut sebelah itu radioku yang bermasalah. Oh, ini ngabarin waktu itu sempat ada komplain gitu, ada campur-campur ya di JFM, ada dangdut-dangdutnya. Katanya mau diputerin lagunya Miley Cyrus untuk yang Wrecking Ball. Ya yuk ya. Oke. Ditunggu kalau begitu, satu persatu lagu rekomendasi dari kamu bakal segera Kiki putarkan, Youngsters. Ada juga dari Mas Ali Ghazali ya, belum sempat termention tadi, aku bacain dulu deh. Ada lagunya Callum Scott, Dancing on My Own, yang jedek-jeduk ya kalau bisa ya. Oke, ini kaum-kaum yang minta disemangatin hari Seninnya ya. Jangan-jangan kamu ini tim yang berprinsip pokoknya gak harus semangat, yang penting tetap masuk gitu loh hari Seninnya. Ya udah gak apa-apa, dimaafkan ya. Sambil stay tune dengerin DJ FM Youngsters. Enjoy, enjoy.

Judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo-ayo kita bahas original soundtrack Nabila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nabila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nabila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nabila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

0: itu iso muni beneran apa?
1: Iya toh, kita sama yang punya kecil bisa nyanyi bareng.
0: Benar, bisa bantu kita nyanyi kayak gini.
1: Hiro lupa.
2: Coba kau dengarkan betapa merdu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh, wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Asters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Asters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Katago si Say No More to Dancing on Your Own yung star siya. Since our two pop girlies is hinting a collaboration. Yes, stars. Alias Ariana Grande yang kita tahu sekarang lagi sibuk menjalani Eternal Sunshine sambil juga ngerilis album Petal atau album ke-8-nya ini tiba-tiba bikin gempar karena ada sebuah postingan yang mengarah nih ya stars, kayaknya ya Ariana tuh bakal ada kolaborasi sama Billie Eilish. Ada yang bilang kalau kayaknya di single kedua atau ketiga sebelum akhirnya rilis album itu nanti yang kolaborasi barengan sama Billie Eilish ini bakal dirilis deh. Tapi ada juga yang bilang kalau ini just part of the album, jadi masih nanti-nanti dulu aja deh. Karena kemarin itu sempat ada postingan yang bilang yang stars ya, kalau Ariana dan juga Billie Eilish ini bakal mengadakan streaming party di salah satu akun fanbase sebenarnya, khususnya fanbase-nya Billie Eilish. Terus mereka tuh juga notice gitu yang stars ya, kalau semisal si Billie Eilish nih mulai memperlihatkan sosial medianya yang aktif, entah komen, entah juga like di postingannya Ariana Grande beberapa waktu kebelakang ini. Jadi sampai sekarang bahkan itu masih aktif nge-like-nge-likein gitu deh. Dan ada yang juga notice lah ya sama Billie Eilish yang katanya excited banget pas Ariana Grande itu bikin postingan atau pengumuman kalau aku bakal rilis album Petal nih, dan katanya bahkan sampai komen gitu deh youngsters. Apakah benar akan ada kolaborasi? Karena menurut aku bakal pecah banget deh youngsters ya kalau dua pop girlies kita ini disatukan dalam satu kolaborasi. Since emang menjadi mimpi dari most of penggemarnya pop girlies ini, banyak yang juga menyebarkan rumor-rumor ya, kayak Olivia nanti tiba-tiba ada collab nih sama si Taylor, ada collab nih sama Sabrina. Jadi kayaknya it's every fan of pop girlies dreams aja kalau emang para musisi-musisi ciwi-ciwi yang disukain ini collab di satu karya gitu kan ya yang stars ya. We'll see then, but for now aku puterin dulu aja satu lagu dari Billie Eilish yang stars, yang rumornya nih masih rumor, kita tungguin aja kalau ternyata emang bener rumor ini adalah gosip atau fakta lah ya, fakta yang tertunda ya. Biasanya kan arti gosip tuh gitu ya. Aku puterin All the Good Girls to Hell dari Billie Eilish untuk nemenin sore harinya kamu nih.

0: I cannot do this snowflake.
1: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Your favorite song coming from
9: Hi.

ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Sambil pilih-pilih juga nih lagu-lagu dari Ariana Grande yang kayaknya lagi hektik sama Eternal Sunshine Tour-nya. Salah satunya Kiki udah siapin nih lagu Yes And yang juga sekaligus jadi opening act, opening song ya. Untuk Eternal Sunshine-nya ini, Stars. Nah, tapi selain itu juga kamu juga bakal bisa pilih salah satu single hits dari Ariana Grande yang lucu, gemes-gemes dan ada sedikit mengingat-ingat masa lalu gitu kan. Meskipun mungkin konteksnya tuh bukan gagal move on ya, Stars, tapi justru berterima kasih, tapi justru membahas gimana Ariana Grande been through a lot of things sama cowok-cowok yang namanya pernah menghiasi hati seorang Ariana Grande, tapi justru sekarang itu udah ada di titik ya udahlah, next aja kita, ya udahlah, makasih ya buat yang kemarin gitu. Thank you next, youngster.

untuk lagu Thank You Next ini katanya. Boleh, ditunggu ya. Semoga lagu yang satu ini yang jadi jagoannya kamu ini bisa terputar di listening party. Oke. Okay. Yang penting apa? Yang penting udah banyak-banyakin itu vote-nya. Atau mungkin kamu menanti-nantikan atau suka banget nih sama cuplikan-cuplikan dari performance-nya Ariana Grande di Eternal Sunshine yang

dirilis yang versi aslinya yang emang ada di album Yours Truly ini, atau mau yang versi live, bahkan beberapa kali dibawain sama Ariana dan dirilis juga gitu kan. Aku suka semuanya yang stars. Karena kayak gak tahu ya, vibesnya tuh jatuh cinta aja gitu. Vibesnya kayak gregetan, aku tuh sayang sama kamu sama yang gregetan gitu loh. Karena kayak lucu, jatuh cinta yang lucu-lucuan gitu deh ya stars ya. Kalau kamu juga berpikiran ya sama, kamu ngerasa lagu yang ini tuh lucu dan menggemaskan, boleh loh ada masuk terpilih jadi jagoannya kamu untuk listening party kita sore hari ini.

Atau justru buat kamu yang belum siap untuk jatuh cinta sebenarnya, tapi gak sengaja gitu membuat orang lain nih malah jatuh cinta sama kamu. Emang ya orang-orang mantep ini, pendengarnya di JFM ini, pesonanya gak main-main gitu kan. Sampai kalau katanya Ariana Grande, "Hate that I made you love me." Sorry deh kalau ternyata aku masuk di kriteria dan menjadi tipemu itu. Padahal kalau aku mah belum bisa ya untuk saat ini, nanti-nanti dulu aja. Ada juga lagu yang kayak gini nih ya Stars. Malah lagu terbarunya Ariana Grande yang udah Kiki siapin masuk juga di list, bisa kamu pilih.

Nih, lagu yang dipilih sama Mas Ferdi sama juga Kakak Edi, Yesters, langsung gitu ya. Ah, emang ini nih, tipe-tipe orang yang ngerti maunya apa. Ngerti gitu kan, value-nya apa. Boleh ya, Yesters ya. Dan masih jam segini, masih bahkan kurang 5 menit lagi baru bisa masuk di jam 4 sore ya. Masih ada waktu yang banyak buat kamu untuk pilih-pilih lagu-lagu dari Ariana Grande, Yesters ya. Jangan sampai menyesal, karena aku udah sebisa mungkin memasukkan berbagai era dari Ariana Grande ke listening partinya kita ini sore hari ini, Yesters ya. Jadi vote aja yang menurut kamu paling

cocok, paling pas, atau paling bikin kamu pengen gitu ikutan ada di crowdnya Eternal Sunshine Tour. Yesters. Sambil aku puterin nih satu lagu dari Little Mix yang Touch, rekomendasinya kakak Fabian yang kayaknya masih belum move on gitu sama kabar-kabar Little Mix bakal comeback nih.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ. Katanya yaudah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Sama sih, aku juga ya. Selalu senang ketika akhirnya aku tuh harus kerja. Meskipun tuntutannya kayaknya kerja gitu ya, Yasters ya. Tapi mendengar kabar dari kamu, mendengar suara kamu kadang-kadang di Kringi South Shore Day, itu satu blessing aja buat Kiki. Oh, peres nih, jangan-jangan nih. Tapi sekaligus aku spesial puterin lagu yang satu ini, Yasters, karena belum lama ya, atau bahkan weekend kemarin nih, jadi satu momen spesial buat seorang Raisa yang bukan cuma sukses menggelar konser yang Stars ya, untuk ya berapa tahun sih berarti Raisa ini berkarir, sekaligus juga ada satu momen yang cukup mencuri perhatian dan bikin aku ngerasa kayak, oh Raisa sekarang tuh bener-bener ya definisi cantik, secantik-cantiknya seperti bunga yang sedang mekar gitu kan. Dan karirnya juga lagi bagus-bagusnya yang Stars, banyak yang sayang gitu kayaknya ya sama si Raisa ini. Dan turns out kemarin momen merayakan lagu-lagunya, merayakan Raisa herself, itu juga dibarengi dengan perayaan ulang tahunnya si Raisa gitu ya, Stars. Wow. Dan aku kali ini mau sekaligus shout out karena lagu Senang Dengar Suaramu Lagi ini, turns out adalah lagu yang dibuat sama seorang Idgy Taff ya, Stars. Luar biasa ya, lirik per liriknya kayaknya bener-bener definisi cerita Dylan dan juga Milea, yang emang sengaja kan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi ini menjadi OST untuk film Dylan yang terbaru yang diperankan sama Ariel Noah. Dan ketika aku menemukan kalau ternyata yang menemukan menulis lagu, lirik lagu Senang Dengar Suaramu Lagi ini adalah Idgy Taff, aku makin suka, aku makin kagum aja gitu sama Idgy Taff yang ternyata bener-bener tidak diragukan lagi soal talentnya menjadi seorang musisi, menjadi seorang artis bahkan, dan juga menjadi anak dari salah satu dokter keren di Indonesia yang Stars. Aku baru tahu ya, ini obrolan random aja, obrolan apa ya, lucu-lucuan aja, fun fact tentang Idgy Taff yang aku juga baru tahu. Ternyata Idgy Taff adalah anak dari Profesor Adrianus Meilala Youngsters. Mungkin kamu gak asing karena beliau adalah salah satu dokter forensik terbaiknya Indonesia, dimana namanya Idgy Taff sendiri itu ternyata lucu ya, bukan nama-nama keren-kerenan aja, bukan nama yang mungkin memang kamu terdengarnya kayak asing nih, bahasa apa ya, karena memang ini adalah akronim Youngsters, adalah singkatan dari ilmu digital forensik, katanya gitu. Bener-bener kreatif gitu ya, kreatif yang menurun dari bapak ke ibunya juga yang membuat nama gitu. Akhirnya anaknya juga menjadi salah satu musisi yang harus aku nobatkan sebagai lyricist genius yang Stars, karena semua lagu-lagunya menurut aku on point, metafora maupun literal meanings dari lirik per lirik yang dibuat sama Idgy Taff tuh indah aja. Termasuk juga sama lagunya Rutinitas yang habis ini bakal Kiki puterin fullnya, yang lagi mengiringi Kiki cuap-cuap nih. Yang aku rasa menjadi salah satu proof kalau aku adalah orang yang bangga melihat perkembangannya si Idgy Taff gitu ya, dari yang mungkin dulu coba-coba aja pas COVID-19 lagi marak gitu kan, kita semua lagi di rumah aja, dan akhirnya menemukan satu artis yang waktu itu masih hidden gem ya, yang Stars ya, Idgy Taff ini viral, tapi dimanfaatkan gitu keviralannya sampai akhirnya bisa mengisi beberapa OST, bisa jadi penulis lagu, dan bahkan lately baru saja meluncurkan albumnya yang penuh dengan lagu-lagu menyentuh hati itu ya, Stars. Dan salah satunya juga yang bikin aku bangga gitu ya, ada musisi namanya Lisa Blackpink ya, Stars, yang emang mengawali karirnya juga as a personal girl group gitu kan, dan sekarang bahkan juga udah collab sama banyak sekali musisi-musisi luar. Mumpung juga Lisa Blackpink ini lagunya direkomendasikan sama kakak Eddie, jadi habis aku puterin lagunya Idgy Taff, aku lanjut puterin lagu dari musisi perempuan yang
gak kalah keren juga, yaitu Lisa yang stars barengan sama Anima dengan lagunya yang Bad Angel. Oke.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Benar-benar karirnya Lisa nih melejit gitu ya yang start. Seperti yang Kiki udah sempat bilang, awalnya mungkin berawal atau memulai karirnya tuh sekadar jadi member group dari Blackpink yang namanya juga sekarang udah harum banget sebagai salah satu girl group asal Korea gitu kan yang start sih. Terus pelan-pelan mulai ngeluarin single-singlenya sendiri solo, abis itu collab sana-sini sama musisi-musisi besar yang makin bikin namanya Lisa ini naik. Terus mulai diundang ke event-event yang juga bergengsi ya, as Lisa personal bahkan. Terus Lisa ini juga salah satu yang suksesnya Masya Allah tabarakallah ya, youngsters ya, karena juga ini merambah ke industri film ya kan. Terus habis itu youngsters sekarang udah di titik mengisi atau menjadi performer, menjadi orang yang berkesempatan untuk membawakan lagu-lagu untuk Piala Dunia yang sekarang nih udah bisa dibilang tinggal menghitung hari gitu kan ya yang star sih. Luar biasa Neng Lisa. Semoga sukses terus aja kata aku, karena turns out Lisa bukan satu-satunya musisi yang mungkin dikenalnya asal Korea gitu ya stars ya, tapi juga orang Korea lain yang dicintai sama seluruh masyarakat Indonesia yaitu Shin Taeyong akhirnya naik lagi nih namanya setelah diangkat resmi menjadi pelatihnya klub Persija. Wow, setelah kemarin kayaknya viral banget ya di pecatnya si Shin Taeyong ini, katanya udah dinonaktifkan sebagai pelatih untuk PSSI ya kan ya stars ya. Terus habis itu kabar yang ini tuh membuat banyak sekali orang merespon baik buruk, sampai akhirnya ada viral juga karya lagu yang dibikin spesifik kepada Shin Taeyong ya yang stars. Tapi ternyata tiba-tiba di tahun 2026 tepat di tanggal 8 Juni which is hari ini ya, sebenarnya Shin Taeyong diangkat lagi tapi yang kali ini untuk klub yang lebih kecil ya, yaitu untuk Persija. Gak apa-apa, mungkin ini jadi satu langkah untuk start starting over again versinya Shin Taeyong youngsters untuk pelan-pelan naik lagi gitu kan, membawa nama Indonesia makin harum secara sepak bola ya kan. Harapannya ya semoga makin baik, makin dibenahi, karena kemarin ketika keluar dari timnas gitu kan si Shin Taeyong ini, turns out banyak yang menyayangkan. Berarti I bet ya, sebagai orang yang gak begitu mengikuti banget persepak bolaan ini, I bet he was doing a great job aja gitu kan. Jadi apa ya, aku mungkin bisa bilang congratulations untuk Shin Taeyongnya dan selamat berjuang kali ya untuk klub Persija ini. Semoga kedepannya memang kalau kinerjanya bagus bisa kali ya kita bekerja sama lebih lagi, yang seperti apakah bisa jadi pelatihnya timnas lagi, mungkin nggak tahu ya youngsters ya untuk membawa tim Indonesia bisa ke kancah internasional nih youngsters ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal perjalanan starting over again ya Shin Taeyong, ada juga rekomendasi lagu dari Mas Bimo ya, sengaja aku puterinnya sekarang since tadi lagu-lagunya udah mulai pelan gitu youngsters, udah mulai mendayu-dayu, and I bet you need this kind of song dari Sawasin yang cukup kencang gitu ya aku rasa, untuk bikin kamu tuh jadi melek lagi, jadi bangun lagi biar semangat gitu youngsters ya. No loyo-loyo gak boleh ya harus semangat 45 kalau ikutan barengan sama Kiki di Sunset Vibes youngsters. So I guess enjoy Sawasin dengan Starting Over Again ya, sambil aku tungguin rekomendasi lagu lainnya dari kamu nih youngsters.

mau puterin dua lagu dari Ariana Grande dalam rangka kita ya celebrating the Eternal Sunshine Tour yang udah mulai nih, udah starting the first show di tanggal 6 Juni 2026 kemarin. Tanggalnya cantik ya ngomong-ngomongnya. Aduh. Dan kali ini aku bakal puterin dua lagu yang pastinya jadi pilihannya kamu nih yang stars. Aku tadi sempat kasih kamu Yes And yang juga ada di album Eternal Sunshine itself. Ada juga lagu Thank You Next. Terus ada lagu Honeymoon Avenue dan juga lagu terbarunya Hate That I Made You Love Me. Semua lagu aku pilih wisely ya youngsters ya, mempertimbangkan era-era yang juga termasuk lagu-lagu yang masuk di setlistnya Ariana Grande Eternal Sunshine Tour, supaya kamu bisa ngerasain juga tuh gimana sih performance dari Ariana Grande ini, atau ya tipis-tipis throwback lah ya soal lagu-lagu yang mungkin kamu ngerasanya udah lama nih gak dengerin nih gitu. Nah untuk jadi obat rindunya kamu yang pertama nih yang ternyata adalah satu lagu yang kemarin juga berseliweran nih performance-nya di social medianya Kiki especially youngsters, di mana Ariana Grande membawakan tema-tema berbau-bau Y2K yang juga tergambar di lagunya, entah itu dari cover single yang satu ini maupun dari konsep lagu ini, video klipnya yang ada bawa-bawa inspirasi dari Mean Girl youngsters. As you guys remember, ada satu apa ya, elemen penting atau elemen yang jadi khasnya Mean Girl yaitu burn book, dan Ariana bawa burn book yang sama itu ke atas panggung youngsters, menceritakan tentang nama-nama mantannya. Cuma satu yang cukup menarik perhatian adalah sekarang Ariana udah tertawa ketika ngomongin soal pernikahannya yang mungkin gak sempurna, yang harus berhenti di tengah jalan youngsters, dan digunakan as a joke gitu. Jadi glad to see Ariana Grande is now a happy person, kembali kepada sedia kala Ariana yang ceria, yang hahihi, yang lucu gitu. Setelah kemarin kayaknya kita sempat khawatir gitu kan dengan keadaannya Ariana Grande ini, yang kelihatannya kayak makin kurus, kayak sempat dikira sakit atau apapun. Tapi turns out enggak ya, youngsters. Itu adalah salah satu coping mechanism, salah satu bentuk penyembuhannya Ariana, yang katanya Ariana juga ngaku kalau enggak, I'm doing better than yesterday. Dan mungkin yang kamu lihat sebagai sakit ini justru adalah titik tersehatnya aku. Satu lagi yang cukup menarik perhatian menurut aku adalah penampilan dari Ariana Grande yang kembali menjadi brunette girl ya. Gak lagi di era blondinya youngsters, tapi justru kembali ke era awal-awal. We all know, kita semua tahu, kenal Ariana Grande yaitu dengan rambut coklatnya yang super badai. Dan ini juga jadi salah satu poin yang kemarin di Eternal Sunshine lumayan di highlight youngsters, dimana mungkin kalau kamu biasanya ngelihat pop star lagi konser itu identik dengan ganti-ganti baju ya. Berbeda Ariana Grande lebih menekankan ke ganti-ganti hairstyle. Kalau kamu kangen era-era Ariana Grande ponytail tinggi banget ya, salah satunya ada di lagu Thank You Next yang bakal bisa kamu dengerin di

next. Ayo, udah siap untuk next ke lagu berikutnya dari Ariana Grande kak. Karena lagu yang kedua ini yang stars mungkin adalah lanjutan dari lagu Thank You Next yang kayaknya berterima kasih gitu ya dengan segala sesuatu yang udah pernah terjadi di kehidupannya Ariana yang sekarang udah di titik mencintai dirinya sendiri nih yang stars. Karena lagu berikutnya ngomongin soal perasaan di mana kamu tuh udah full of yourself, jadinya kamu tuh bertanya-tanya sama orang yang talking bad about you gitu loh. Yang kayaknya aduh terlalu ngurusin hidup orang deh gitu kan. Karena kalau aku di titik kamu kasih omongan jelek sekalipun, aku bakal jawab dengan yes and enjoy youngsters. Yes and dari Ariana Grande. Tapi yang ini versi solonya ya, sebagai opening song dari Eternal Sunshine Tour kali ini

0: Monster's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, protes siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsburg.
6: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
7: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
8: Halo, gue Bilal Indrajaya.
9: Mulai deh.

Definisi kayaknya Sabtu dan Minggu kemarin tuh gak ada hari libur ya Youngsters ya. Alias sibuk, sibuk bener-bener yang namanya sibuk. Karena kita dihadapkan sama yang namanya fenomena tanggal cantik gitu ya Youngsters ya. Entah yang mungkin kamu ikutan keseruan dari performance-nya EXO, atau jangan-jangan kamu kemarin ikutan nonton konsernya Raisa juga. Atau nih, atau ya Youngsters ya, kamu ikutan dalam 10 years anniversary-nya Reality Club mungkin.

kamu justru tim yang ya udahlah semua orang biarlah sibuk, aku mau rebahan aja ki. Rebahan sambil tangan aku aja yang sibuk kayaknya ya. Cekot sana sini mumpung banyak promo, ya enggak apa-apa juga ya Stars. Karena kamu enggak harus FOMO, enggak harus takut ketinggalan. Orang katanya Revo dan Fauna aja.

Gak usah takut kamu tuh ketinggalan apa sih yang lagi rame gitu kan ya. Asalkan kamu dengerinnya di JFM Surabaya mah, ya bisa lah ikutan keseruannya, ikutan update apa gitu yang lagi baru. Meskipun mungkin kamu masih ada di titik nonton SpongeBob ya kan. Ketika makan tuh biasanya cari nonton apa ya hari ini. Semoga kamu yang juga termasuk dari masih nonton SpongeBob ini, yang seterusnya rezekinya dilancarkan, segala urusannya dimudahkan. Meskipun mungkin agak ini ya, takut ketinggalan lihat sana sini, tapi ya udahlah ya, yang stars everybody has their own timeline. Ya gak sih? Setuju gak yang stars? Kalau aku bilang gak apa-apa, gak sekarang. Kita kejar bareng-bareng nanti ya.

0: ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, Yasser?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja.
3: Oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke. Okay.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau kayaknya kemarin yang Stars pas weekend banyak banget acara atau mungkin event, termasuk salah satunya konser-konser yang diadakan di Indonesia nih. Tapi kamu belum berkesempatan untuk ya udah join ikutan seru-seruan dan memilih untuk rebahan aja. Ini ada satu informasi yang cukup menarik ya Stars ya. Mungkin alasan kamu tuh memilih untuk ya udah nggak mau capek-capek itu ya karena kamu udah suntuk sama kerjaan kamu dari hari Senin sampai Jumat gitu ya, mati-matian. Tapi tetap aja nggak bisa nonton konser gitu ya, karena in this economy berpikirnya. Gimana jadinya kalau ada musisi favoritnya kamu itu ngadain konser tapi dengan harga yang super-super terjangkau? Sebenarnya kalau dibilang terjangkau tuh gimana ya yang Stars ya, melihat sampai hari ini angka dolar naik terus gitu kan. Kalau dirupiahin udah mencapai 18.000, hampir 18.200 loh yang Stars, 18.190 berapa gitu terakhir kayak lihat. Luar biasa ya. Sehat-sehat warga Indonesia, sehat-sehat kamu yang lagi dengerin sekarang ini ya kan. Semoga rezeki kamu berlimpah aja deh. Karena Phoebe Bridgers ya, bukan cuma comeback ya Stars, tapi juga sekaligus mengadakan konser tapi di New York ya, ngomong-ngomong ya. Cuma harganya tuh benar-benar yang cuma $1 aja, which is terbilang murah gitu kan ya yang Stars ya. Katakanlah kita harus mengeluarkan gocek sebesar 18.000 sekian atau 19.000 lah ya. Kapan lagi kan kita bisa nonton konser dengan harga semurah 19.000 dan udah gesternya adalah Phoebe Bridgers gitu kan. Nah, yang jadi masalah berangkat ke New York-nya ya, itu yang mahal. Tapi nih kalau ada kesempatan, misal katakanlah musisi favoritnya kamu bikin acara, gigs, konser atau tour bahkan ya, dan ada di kota-kota di Indonesia gitu kan, yang lokal-lokal aja lah, gak usah yang muluk-muluk. Phoebe Bridgers kayaknya kejauhan gitu ya Star. Siapa? Nama band, nama musisi solo atau duo atau apapun itu ya yang jadi favoritnya kamu sekarang ini, lagunya lagi on repeat di playlist kamu, mungkin jangan-jangan gitu kan, dan you would die for nonton dengan harga yang super-super murah. Kayaknya dengan harga ya 19.000, katakanlah 20.000 gitu ya, nonton siapa sih yang lagi ngehit sekarang, Tengsi gitu kali ya. Atau katakanlah di 20.000 kamu udah bisa nonton Lomba Sihir atau siapapun itu ya, Sheila on Seven kayaknya ya, yang lately tuh kalau war tiket gila-gilaan ya Stars. Kamu akan datang gak? Kamu bakal mau gak? Atau kasih tahu Kiki nama musisi atau nama band yang menurut kamu worth it banget, gila-gilaan harga 20.000 udah bisa dapat tiketnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Dengerin lagu-lagu dari Branta dan cerita di balik proses pembuatan karyanya cuma di official YouTube DJFM Surabaya dan TVRI Jatim. More info, follow juga Instagram kita di @DJFM Surabaya.

0: DJ FM。
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Gak usah bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
9: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Jurnal

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariana cantik. Waduh, tumben nih ya gabungannya. Bener-bener yang sore-sore menjelang closingnya gini. Tapi seperti lagu yang baru aja kamu dengerin, Coming From Somber Youngsters, I don't actually wanna ruin what we had. Apalagi kayaknya kita udah seru-seruan selama kurang lebih hampir 3 jam gitu ya. I don't wanna be a homewrecker atau apapun wrecker yang menghancurkan sesuatu yang kayaknya udah, aduh, asik, udah seru, udah juga indah gitu ya, Youngsters, tanpa bermaksud. Tapi sayang sekali, kadang Kiki juga harus segera pamitan nih sama kamu. Meskipun ya sebenarnya tenang aja gitu loh, karena kita besok tetap bakal bisa ketemuan di program dan jam yang sama. Pastinya only on Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jangan sampai ketinggalan untuk seru-seruan ya, Youngsters ya. Sambil juga ditunggu aja, karena nanti dari jam 8 sampai jam 10 bakal ada DJ Febi yang ngelanjutin keseruannya di JFM Surabaya di program JKPop. Kamu bakal bisa tuh dengerin lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Dan Youngsters ya, kamu bisa dengerin di JFM lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM ataupun secara streaming di www.djfm.co.id. Dan feel free buat kamu yang ngerasa, ah aku bakal jauh nih Ki dari Surabaya dan sekitarnya, berarti buruan download aja aplikasi On Ears Youngsters mumpung udah available di App Store dan juga Play Store nih. Jadi apapun device-nya, kamu tetap bisa untuk ikutan seru-seruan, ikutan dengerin apa nih yang lagi update ataupun rekomendasiin lagu-lagu favoritnya kamu. Dan juga Youngsters, jangan lupa untuk ceki-ceki social media kita ya. Ada di akun yang sama kok, mau TikTok, mau Instagram @djfmsurabaya aja, biar kamu gak ketinggalan. Siapa tahu nih tiba-tiba bakal ada jajanin apa gitu ya kan, atau mungkin ada update-update dari kalangan public figure, artis, musisi yang jadi favoritnya kamu juga. Atau jangan-jangan nih di JFM Squad lagi punya apa gitu yang baru ya kan, yang start, semuanya bisa kamu

cek di sosial media kita. Jangan lupa di save juga nomornya 081-888-0948. Siapa tahu kamu berencana untuk gabungan dan ikutan request-request ya, ya Stars ya. Pastinya only on DJ FM kamu bakal bisa dapetin everything, anything, all at once lah ya, kita ya Stars. And I guess it's time for me to signing out. So once again, thank you so much youngsters. See you and also bye-bye. Yang kali ini bakal aku tutup sama satu lagu dari NSYNC, sesuai dengan perpisahan kita, sesuai dengan perjumpaan kita yang kali ini harus berakhir sampai di sini. I guess bye-bye-bye youngsters.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Fastest Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Band Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telpon dari tadi.
1: Biarin aja, aku telpon balik.
2: Siapa sih yang telpon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. New release.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label Gizi Nutri Level di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri Level ini ada 4 kategori ya Stars. A, hijau tua yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, okay. Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku cobalah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priyadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priyadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Manhã tá bêbado, tá sentindo. A toma uma muruto de água.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
2: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM Surabaya. Ayo youngsters, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Ya, sekarang sudah hari Senin lagi. Waktunya kita kembali ke rutinitas seperti biasa ya. Dan malam hari ini aku siap banget buat nemenin kamu selama 2 jam sampai jam 10 malam buat share, dengerin playlist semua kamu youngsters Jepang Korea Only tentunya. Jadi sekarang langsung aja klik di WhatsApp kita atau kasih tahu di Instagram @djfmsurabaya.

0: 우리 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 첫 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 김이 리주 빵 거래. 너희들은 지금 뭐 아재?

94.8 di JFL Surabaya. Disambut-sambut dua lagu yang tentunya gebrak semangat malam Senin ini ya Yelsters. Meskipun terpantau hari Senin ini jalanan gak sepadat merayap itu ya, lancar jaya. Semoga juga hari kamu juga selancar itu ya Yelsters. Atau mungkin hari kamu seperti hari Senin biasanya, terasa himtiro. Nah kalau misalnya kamu ngerasain mood kamu kacau balau, mau ngelampiasin lewat lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Seperti biasa, di Instagram ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang sesuai sama mood kamu hari Senin ini ya, Sars, yang bisa banget kasih tahu Feby. Pokoknya playlist hari ini kamu bisa kasih tahu apapun mood kamu lewat lagu Jepang Korea favorit kamu itu ya. Dan selain muterin semua lagu kamu yang bakal jadi playlist hari ini, Feby juga bakal kasih informasi dari Korea dan Jepang yang tentunya ngebuat kita semangat juga ya, biar Seninnya ini tuh kan selalu mempengaruhi minggu ini gitu kan ya, yang stars awal hari di awal minggu yaitu harus disambut dengannya happy-happy ya. Jadi hari ini bakal ada info apa, kalau kamu penasaran duduk manis, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Kalau misalnya kamu hari ini lagi dengerin lewat radio konvensional di 94,8, kamu bisa banget sekarang beralih di website Yelstars, tinggal klik aja di www.djfm.co.id atau bisa banget buat streaming lewat aplikasi digital kita On Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu. Jadi jangan sampai kelewatan, terus pantengin DJFM Surabaya sampai jam 10 malam.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: so hijab isin.
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikemputo, Cikeplus, Imida.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Wow, XOL pasti lagi happy banget, happy pol-polan deh pokoknya. Karena kemarin akhirnya ya si EXO kembali menyapa XOL Indonesia lewat konser EXO Planet Six EXO Reason in Jakarta. Jujur ini gak ada yang janggal, tapi ya All Stars, karena konser ini gak cuma tentang penampilan atau ya sebuah konser biasa gitu ya, tapi ini benar-benar banyak banget momen-momen yang bikin XOL akhirnya berasa kayak mereka balik kampung gitu ya. Yang terus karena momen lucunya dapat, momen hangatnya yang bikin para fans ini tuh semakin susah move on itu juga ada. Jadi setelah hampir 7 tahun lamanya ya gak konser grup di Indonesia, ada si Kai, Suwo, terus ada Dio, ada Chanyeol, Sehun yang kembali lagi dan sukses bikin Indonesia Arena pecah banget lewat beberapa lagu yang mereka bawain ya. Tentunya Heelsers, ada Mama, ada Kukubop, ada banyak banget pokoknya lagu-lagu, ada Love Shot, ada banyak deh semua lagu-lagu playlist yang bikin XOL ini tuh susah move on. Iya, tapi ada salah satu momen yang paling ikonik di malam itu justru jadi sesuatu yang susah banget diingat. Ya, yang Stars ya. Ini bukan dari lagunya dia, tapi lagu Indonesia. Inikah Cinta? Percaya gak sih kalau itu adalah suaranya si Chanyeol, Youngsters bisa-bisanya ngelit lagu Inikah Cinta gitu kan. Ya jatuh cinta beneran, ini cinta beneran ya. Justru itu jadi salah satu momen karaoke bareng XOL. Ya awalnya para member nantang fans buat nyanyi lagu-lagu EXO. Tiba-tiba Chanyeol bikin semua orang terkejut gitu kan. Nyanyi lagu Indonesia Legend, Inikah Cinta. Bener-bener cinta ini ya. Dan bikin semua satu arena itu langsung berubah jadi tempat karaoke. Dan XOL semuanya juga kompak ya nyanyi. Yang Stars tadi kedengerin langsung gimana vibes-nya gitu kan ya. Tapi ada lagi nih yang bikin gemes yang gak kalah seru gitu kan ya. Karena kebiasaan orang Indonesia gitu kan ya, kalau udah nyaman, kalau udah suka gitu kan ya, banyak fans yang seperti biasa bilangnya gak mau pulang kalau gak digoyang ya yang Stars. Tapi diubah nih sama Dio. Dan tentunya itu ngebuat semua fans itu kayak berasa bisa-bisanya. Awalnya sih Dio itu mikir gitu kan ya, apa sih mencerna, bukan Dio aja tapi semuanya mencerna, ini para fans ini tuh bilang apa sih, nyanyi apa sih gitu kan ya. Dan bisa-bisanya mereka nge-translate versi Koreanya. Dan itu benar-benar kebuat momen yang tentunya jadi hal baru gitu kan ya, yang Stars bareng sama XOL ini. Dan banyak banget lebih dari itu momen-momen keseruan XOL bareng EXO kali ini ya. Tentunya semoga dalam waktu dekat lagi mereka bakal mampir lagi di Indonesia. Dan banyak juga para fans yang hoki. Ada si Finanzia yang hoki juga. Hoki banget sih, dua kali bukan sekali HP-nya diambil gitu kan ya, yang Stars. Jadi mimpi indah deh pokoknya ya. Dan buat kamu juga yang masih belum ada kesempatan bertemu sama pangeran-pangeran itu, semoga di waktu dekat bisa ketemu. Amin ya Young Stars. Kalau kamu ada di konser kemarin, momen apa sih yang bikin merinding sama momen-momen spesial bareng sama XOL? Boleh dong kasih tau Feby di WhatsApp. Dan sekarang aku juga mau nyapa-nyapa kamu yang udah share playlistnya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kayak si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Zodiac yang Pentap Fire. Ada juga dari si Magi. Nah ini juga nih, dia kayaknya masih belum bisa move on kayaknya ya sama momen spesial kemarin. Dia request lagunya EXO yang Crazy. Ada juga si Aki mau dengerin lagunya Nuez yang Dejavu. Ada si Kak Nara yang hari ini menyapa aku, request lagu dari Imasi yang Night Dancer. Katanya ini adalah ending anime Smoking Behind the Supermarket with You. Dan anime ini harusnya tayang di bulan 7, tapi bulan ini udah tayang 12 episode, tapi per episodenya cuma 12 menit. Jadi satu episode di reguler tuh dipecah gitu, ya, Stas. Jadi buat kamu yang mau nonton boleh banget. Ini rekomendasi

dari Kak Nara. Ada juga dari si Kak Farhan yang hari ini gabungan mau dengerin lagu Zero to Infinity. Ada juga dari Medusa yang hari ini request lagu I Really Want to Stay at Your House. Dan ada juga dari si Fahmi yang hari ini gabungan mau dengerin lagu Both Side-nya si Jeno Jamin ya. Salamnya tentunya buat Jenny. Waduh, Jenny Blackpink ke ta ini. Ada Fadil, Kansa, Aura, Jasmine, Calvano, Miftah, Selfie, Naira, Naila, Rifki ya. Semoga lagunya diputerin. Pastinya ditungguin aja. Dan kalau ya sukses, semangat buat teman-teman. Ya, semangat terus ya. Abis ini libur sekolah tuh. Ada juga dari si Reynon. Seperti biasa ya, request lagu Rico yang cek hari ini. Satu-satu semua playlist kamu bakal Feby masukin ya, stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Sampai nanti jam 10 malam. Aku putarin dulu buat kamu yang masih belum bisa move on. Ini EXO Crazy buat kamu ya, stars.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidar yo. Yo.
4: Came up to me. She wanted a photo. She asked me, which one is your best son? Do you want to hold her? I told her it's me.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Masih barengan sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Ya, sekarang giliran kamu dong yang kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang tentunya bikin semangat hari Senin kamu ini menyala ya Stars. Meskipun malam-malam gini gitu kan ya, waktunya kita menuju jam istirahat, tapi semangatnya gak boleh pudar dong, karena untuk menyambut hari esok ya ya Stars tentunya, yang selalu ada aja setiap harinya ya kan. Nah, sebelum kita menyelesaikan misi hari ini, sekarang waktu ya kamu kasih tahu Feby di Instagram kita di @jepangsurabaya playlist Jepang Korea favorit kamu hari Senin ini. Cikem, ceki Instastory terbaru, ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Kayak dua bestie ini nih yang selalu gercep gabungan ya, tapi tumben banget kayaknya mereka tidak janjian nih ya Stars. Yang mirip bestie mau dengerin Blissful-nya Beavers, tapi kalau Bibi.boa mau lagu yang lebih hip hop banget dari Beavers, ada Rondo. Oke, satu-satu nanti Feby bakal ceki dan puterin ya, jadi tungguin aja. Kalau King Mei mau dengerin lagu seperti biasa, katanya King and Prince yang Wait for Lily, terus ada RRD Show, Deko De Show, ada RRD So Lovely, masih setia dengan 3XL-nya Number I ya Stars. Lanjut, ada juga dari si Gomi Gang sama Ato, mau dengerin lagu dari Sakura Zaka yang What's Kazoku. Terus ada juga dari Lisa Kaze, mau dengerin yang Working Hard-nya Fujikaze. Satu-satu ya, semuanya dari Number I, Sakura Zaka, King and Prince, ada Number I, ada juga Beavers, bakal Feby masukin ke playlist. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Dan buat kamu yang masih belum kasih tahu Feby playlist Senin ini, cikem, sekarang waktunya kamu kasih tahu Feby ya, Youngsters.
1: Hey, listen now. Turn it, turn it, six, huh. What's on the boy band? 내 독한 맛 한가 must die down. Beware to be where the best is new.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

Tapi mindsetnya sekarang jangan karena takut ditilang, tapi karena keselamatan kamu itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Yes, ada kabar yang seru lagi nih ya, Stars dari One Piece Run Asia 2036 yang tentunya kemarin gitu kan ya, udah tergelar ya, Stars sudah diadain di tanggal 7 Juni di Epic Cool Lifestyle Jakarta Selatan dengan konsep 5K Fun Run temanya One Piece. Nah, ini nih ya, One Piece Run pertama kali yang hadir di Indonesia setelah sebelumnya digelar di beberapa negara Asia Tenggara tentunya ya, yang Stars banyak banget yang datang. Ini pakai cosplay karakter One Piece ya, dan yang bikin semakin kelihatan kayak wow, ini tuh bukan cuman sekedar event lari aja, karena banyak banget nih, bukan cuman cosplayer-cosplayer aja, keluarga bahagia tuh banyak banget yang stres di sana ya, ada keluarga, anak-anak bahkan yang ngebawa stroller sampai suasananya itu benar-benar fun dan santai gitu ya stres. Jadi beberapa rute pun juga tersedia spot foto tema One Piece gitu. Nah, ini yang bikin beda juga. Finisher itu bakalan ngedapetin medali eksklusif gaya Jolly Roger topi jerami yang jadi incerannya. Setelah lari selesai, masih banyak banget aktivitas, ada fun game, body combat, ada booth merchandise yang tentunya bisa didatengin sama semua peserta yang datang ya, Stars. Jadi, di garis finish peserta juga tentunya ngebuat setelah berlari-lari gitu kan ya. Setelah berjuang akhirnya di finishnya terbayar sudah. Jadi banyak banget fans yang bilang bukan cuma lomba lari, bukan cuma untuk kesehatan aja, tapi kumpul sesama nakama dari berbagai usia nih yang Stars yang jadi poinnya ya. Bahkan ada yang sengaja terbang dari luar kota buat ikut ngerasain ini nih pengalaman unik. Kalau kamu yang Stars, gimana pengalaman kemarin ikut running bareng sama teman-teman nakama?

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang kita yuk.

Instagram orang yang nol postingan. Ngapain sih punya Instagram kalau nggak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator. Mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Masih ditemenin sama Feby di 94.8 DJ FM Surabaya. Yes, youngsters nih ya, kalau misalnya kamu ke Korea Selatan waktu di akhir pekan gitu kan, alias menuju weekend, jangan kaget kalau ngelihat gunung-gunung itu dipenuhi sama pendaki di berbagai usia. Yes, beneran, di berbagai usia, dari Halmoni, Habuji, semuanya youngsters, anak muda sampai kakek nenek banget, semuanya itu semangatnya ada buat naik gunung. Nah, budaya ini itu dikenal sama yang namanya Tengsan atau kebiasaan mendaki gunung yang udah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat Korea Selatan. Menariknya ya, di Korea Selatan itu memang punya banyak wilayah pegunungan, bukan gunung yang kayak di Indonesia ya. Jadi jalur pendakiannya itu bisa ditemuin bahkan gak jauh dari pusat kota. Nah, orang Korea juga naik gunung itu bukan cuma olahraga ya youngsters, tapi dianggap sebagai cara untuk ngejaga kesehatan, ngelepasin stres, sekaligus ngehabisin waktu bareng sama keluarga atau teman. Jadi kalau misalnya niatnya buat naik gunung, tapi di sana itu ada akses yang benar-benar mudah. Jadi jalannya itu udah ada treknya gitu, bahkan ada tangga yang benar-benar dibuat nyaman buat untuk menikmati pemandangan, untuk olahraga, untuk semuanya itu bisa dibuat aman dan nyaman ya stars. Dan uniknya, banyak banget pendaki Korea yang serius gitu kan ya tentang perlengkapan, meski cuman mendaki gunung yang gak terlalu tinggi. Mereka juga sering banget pakai outfit yang hiking lengkap gitu. Dan pokoknya semuanya lengkap deh, dari outfitnya, terus tongkat pendakiannya, tas gunungnya, semuanya itu proper banget. Dan ada satu juga tradisi yang hampir wajib dilakuin setelah selesai mendaki, yaitu mukja. Mukbang ini yang terus makan bareng juga. Ini banyak banget pendaki Korea itu nikmati makanan hangat. Ada pajeon yang tentunya selalu hadir gitu kan ya, pancake Korea yang selalu ditemenin sama minuman-minuman tradisional waktu turun gunung. Jadi kalau di Indonesia ada healing ke pantai, di Korea juga punya healingnya, yaitu naik gunung. Sehat dapat, pemandangan dapat, dan kebersamaannya juga dapat. Gimana, kamu tertarik buat mulai ngikutin jejak mereka, alias ngikutin naik gunung, menaiki gunung, lewati lembah youngsters? Ya,

0: Smith Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

Gak kerasa banget ya Stars, udah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop. Kita udah seru-seruan bareng, udah dengerin beberapa playlist dari kamu yang udah masuk di hari Senin malam ini ya Stars. So buat kamu yang barusan aja bergabung, tenang, besok masih ketemu lagi ya di program dan jam yang sama tentunya di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi siapin playlist kamu untuk hari esok ya Stars, dengan tentunya gebrakan-gebrakan informasi yang udah gak sabar banget buat kamu dapetin ya. So, walau hari ini kita cukupkan ya yang Stars. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin dan ikut seru-seruan bareng dari awal sampai akhir. Semoga malam hari ini kamu mendapatkan sebuah hal yang banyak banget disyukuri. Istirahat yang cukup dan semoga besok jadi hari yang lebih baik lagi. On then, gemau cinggu ya. Ciao, ciao.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release.

0: Make some noise!
1: Get out of the Radios, Radios, Radios, Radios.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Dinilai menjadi media buat konsumsi narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN resmi ngusulin pelarangan vape di Indonesia. Ini karena waktu menguji 341 sampel liquid di laboratorium, BNN nemuin 11 sampel yang mengandung narkotika. Kalau nanti disetujui pelarangan penggunaan vape ini, berarti Indonesia bakal jadi negara ke-6 setelah Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang udah lebih dulu ngelarang adanya peredaran vape di negaranya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ.

0: Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong kak.
0: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
0: Thank you. Permisi mbak.
2: Ada orangnya nih mbak.
0: Oh, nunggu empat orang juga mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang. Biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor into a runway. Tell them make room, my body's an entry. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click. Ultimate Soundtrack.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semak-semak, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

0: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, Youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release. On DJ Ella.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Halo semua, kita dari
1: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: suara. Kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun. Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Disasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy.

0: from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yardinet Youngsters Radio.

0: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: morning group udah siap nih. Yuk, tune in.
1: 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Good morning, dimanapun kamu berada untuk pagi hari ini. Hai, hai, hai. Semoga semangat ya di hari Selasa 9 Juni 2026 ini, Youngsters. Ada Dibi yang nemenin pagi kamu selama 3 jam ke depan dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Yang pasti cuma di The Morning Crew. Kita bakal seru-seruan bareng ya, Stars. Dan udah 2 lagu Dibi kasih sebagai pembuka di The Morning Crew pagi hari ini. Ada JCJ barengan sama David Guetta, Laser Light, dan juga ada Adele, Someone Like You. Dan masih banyak banget lagu-lagu lain yang ngajakin kamu untuk throwback ke tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015, 2020. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu rekomendasi dari tahun-tahun segitu, yang Stars, yang jadi favoritnya kamu atau bisa dibilang sebagai mood boosternya kamu hari ini, just let me know lewat nomor WhatsApp kita ya di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa untuk cantumin nama kamu, judul lagu, sama penyanyinya ya. Karena kalau ada yang kurang lengkap, ya gak enak dong. Kalau gak ada nama kamu, Dibi gak bisa nyapa kamu. Kamu siapa dan di mana, ya Stars ya. Kalau misalkan gak ada judul lagunya, nah penyanyinya doang, nah gimana nih? Masa satu penyanyi cuma satu lagu doang? Kan gak mungkin ya. Lagunya kan pasti banyak banget nih. Dibi gak bisa menerka-nerka kamu pengen lagu apa. Jadi langsung aja kasih tahu judul dan juga sama penyanyinya ya, Stars. Gak cuma bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu yang ngajakin throwback ke tahun 2000-an, tapi Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk sehat tipis-tipis. Widih, gimana tuh caranya? Lewat stretching dong. Jadi pagi hari kita harus ready gitu kan ya, sama yang namanya gebrakan yang ada di dunia ini yang Stars ya, yang udah disiapin sama semesta buat kita. Kira-kira apa gebrakannya nih hari ini? Apapun itu gebrakannya yang masih menjadi sebuah rahasia ilahi, paling enggak badan kamu tuh udah siap yang Stars. Nah caranya adalah dengan stretching. Selain bangun tidur harus stretching, jangan lupa untuk berdoa ya. Terus yang ketiga adalah afirmasi positif, bahwa hari ini akan banyak rezeki yang akan kamu dapatkan, ada banyak kelancaran dalam pekerjaan yang kamu lakukan gitu. Pokoknya afirmasi-afirmasi positif itu ketika kita mengamini di dalam diri kita sendiri yang Stars, semesta, dunia, bumi ini akan ikut mengamini. Jadi semesta mendukung gitu ya yang Stars ya. Nah selain pemanasan untuk di badan kamu, Dibi juga bakal ngajakin kamu pemanasan otak yang Stars. Jadi jangan sampai badan doang yang siap tapi otaknya masih ngangong gitu kan ya. Jadi Dibi bakal ngajakin kamu untuk pemanasan otak di tebak cepat. Kira-kira nanti pertanyaannya seputar apa? Wih, Dibi sih bisa spill ya. Pertanyaannya nanti itu bakal ngingetin kamu sama momen-momen liburan gitu deh pokoknya. Karena dingin, tuh udah ya clue-nya adalah karena dingin. Terus momennya momen liburan, apa deh tuh yang Stars. Pokoknya ditunggu aja nanti pertanyaannya ditebak cepat yang Stars. Pokoknya sesuatu hal yang ini Dibi ngingetin liburan nih gitu. Nah selain tebak cepat, nanti di terakhir bakal ada back to back song, dimana Dibi bakal battlein dua musisi yang Stars. Kemarin udah Dibi battlein tuh ya dua musisi, ada Drake dan juga Kendrick Lamar. Kira-kira untuk pagi hari ini di back to back song The Morning Crew, Dibi bakal ngebattlein dua musisi siapa? Tungguin aja. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng selama 3 jam. Dan buat kamu gak usah khawatir, kalau misalkan gak punya radio konvensional, kamu bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Sekarang ketemuan dulu sama satu single. Yang ini lagu udah cukup lama gak muncul di playlist kita pagi hari ini ya Stars, dan udah muncul aja nih di playlistnya The Morning Crew. Ketemuan dulu sama satu single kolaborasi coming from Meghan Trainor dan juga John Legend, like

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
8: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
9: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
10: Halo, gue Bilal Indrajaya. Mulai dari

Masih barengan sama Dibia, nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini yang stars. Dan barusan aja kamu dengerin satu single dari Keris Patih, Akhir Penantian. Dan gak usah menanti-menanti lagi yang stars, karena ini adalah waktunya Dibi buat bangunin kamu ya, terutama buat yang beraktivitas pagi harinya di jam 7, di jam 7:30. Nah, ini adalah waktu yang cocok banget buat Dibi bangunin kamu ya. Karena terlalu mepet sayang kalau kamu bangunnya sekarang untuk berkegiatan di jam 7. Apalagi kayak kampusmu itu, nih ya, kampusmu UNESA. Tapi rumahmu di Sidoarjo lah, jauh banget kan. Nah, belumlah macet di jalan, belumlah kayak harus sarapan dulu, mampir dulu lah beli roti dan susu misalkan. Gak nutut, udah mendingan sekarang ayo bangun gitu kan. Bangun cepet ke kamar mandi youngsters, dan stretching dulu ya. Buat kamu yang lagi siap-siap buat mandi dan gak sempet ikutan stretching, gak apa-apa ya youngsters. Didengerin dulu aja instruksinya nih dari Dibi. Kali aja nanti setelah mandi kamu bisa stretching tipis-tipis youngsters, biar badan kamu tuh gak kaku-kaku gitu kan ya. Apalagi otot-otot kamu kaget habis bangun langsung mandi gitu kan. Nah, nanti coba stretching dulu ya sebelum berangkat, sambil manasin motor atau mungkin sambil manasin mobil gitu. Nah, stretching untuk pagi hari ini bisa kita lakuin sambil duduk ya stars. Mau duduk mau berdiri bisa ya. Pokoknya untuk pagi hari ini bisa kamu lakuin sambil duduk ataupun berdiri. Buat yang lagi masakin kakaknya, buat yang lagi masakin adeknya, buat yang masak sendiri nunggu telurnya mateng, mungkin nunggu mie-nya mateng. Nah nih ya, sambil kamu tinggal stretching tipis-tipis aja dulu yang start, sambil nunggu mie-nya mendidih ya. Nah, untuk stretchingnya pagi hari ini gampang aja. Kemarin itu kan juga di tangan ya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan fokus ke kedua tangan dan juga kepala ya stars. Jadi kita akan tarik dulu badan kita ke atas, baru nanti kita akan menggelengkan kepala kita. Oke, gampang aja sih untuk stretchingnya pagi hari ini, bisa dilakuin secara berulang-ulang ya stars ya. Jadi gak cuman hari ini aja, tapi mungkin besok kamu masih bisa lakuin lagi, lusa masih bisa kamu lakuin lagi gitu kan. Nah, jadi untuk pagi hari ini stretchingnya adalah tarik kedua tangannya itu ke atas ya, disatukan dulu kedua tangannya. Terus habis itu ditarik ke atas semaksimal mungkin. Kalau bisa tangannya ketika menyatukan keduanya itu benar-benar sampai lurus ke atas ya yang stars ya. Jangan ditekuk tuh sikunya. Kalau bisa benar-benar lurus sampai ke atas ya. Lurus ke atas. Nah, tuh ya, lurus ke atas, disatukan terus ditarik ke atas ya. Kita akan mulai hitungannya sebanyak 2 kali 8 kali ya. 2 kali 8 udah cukup ya. Kalau kelamaan nanti kasihan kamunya, oke? 2 kali 8. Nanti gerakan yang kedua masih posisi yang sama, kita bawa ke kanan dan kita bawa ke kiri. Jadi yang pertama lurus dulu. Lurus dulu. Yang kedua nanti dibawa ke kanan. Yang ketiga dibawa ke kiri, oke? Yang stars ya, kepalanya otomatis ikut dong, ya kan? Masa iya kepalanya cuma diem aja di tengah, gak ikut miring ke kiri, jadi kepalanya juga harus ikut, oke? Yaudah, yuk kita mulai yuk. Pertama, di depan dulu, di depan, depan atas ya. Tidak dibawa ke kanan, tidak dibawa ke kiri, oke? Depan, atas, oke? Tarik semaksimal mungkin yang stars. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung dibawa ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Langsung dibawa ke kiri yang stars. Oke. Kalau bisa benar-benar maksimal ke kiri ya, sebisa kamu ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 cukup. Wah, enak banget. Ya kan, ini bisa kamu lakuin dengan hitungan yang jauh lebih panjang. Dan bisa juga kamu modifikasi dengan gerakan yang lainnya juga ya stars ya. Itu dia untuk stretching pagi hari ini. Mudah-mudahan otot-ototnya
semakin siap untuk memulai hari ini ya Stars, di hari Selasa ini ya kan. Jadi ketika kamu disuruh angkat barang gitu, jadi udah gak perlu stretching-stretching lagi, karena tadi pagi udah stretching gitu kan. Mantap kan. Nah bentar lagi banget aku bakal bacain yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Udah ada beberapa yang gabungan nih ya Stars. Coba kita lihat ya, nanti bakal ada rekomendasi lagu apa aja dari Young Stars. Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

Satu single baru aja kamu dengerin dari Audi Bila Saja yang Stars yang udah dikasih buat temenin pagi kamu. Ada beberapa yang udah gabungan nih bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Ada yang kasih rekomendasi dari siapa ini ya? Sebentar, oke. Randy dari Bandung, ini Mas Randy, bukan? Soalnya requestan lagunya beda. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selalu ya kak. Mau request lagunya Him for Weekend. Terima kasih. Ini lagu dari grup band bermain Awan. Oke, alias Coldplay ya. Oke, ditunggu aja lagunya ya nanti ya, Him for the Weekend. Terus abis gitu ada juga ini Mas Randy yang biasanya Mas Randy ya. Tapi kalau tadi Randy yang mana ya? Tapi Randy, Mas Randy kan juga dari Bandung. Nomornya beda nih, jangan-jangan nih. Pagi Kak Dibi, mau request lagunya Taylor Swift yang Begin Again. Oke, ditunggu lagunya ya Mas Randy ya. Ada Kak Kiftia juga pagi hari ini yang pengen ngedengerin lagu-lagu agak-agak sedikit bahasanya, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, agak-agak bahasa-bahasa ini ya, bahasa apa sih ini? Spanyol atau Itali. Ya udah itu deh pokoknya ya. Halo pagi Kak Dibi, lagi pengen dengerin Kali Uchis nih barengan sama Peso Pluma yang Igual Kue An Angel. Oke, selamat pagi aja untuk semuanya dan semangat siarannya untuk Kak Dibi. Makasih Kak Kiftia Prigen. Siap deh, ditunggu lagunya bentar lagi banget aku bakal puterin ya. Ada Mas Adnan, selamat pagi Mas Adnan. Selamat pagi Kak, mau request lagunya Justin Bieber Ini Mini. Terima kasih, weh mantep nih rekomendasi lagunya. Ditunggu ya lagunya ya. Oke, aduh manis banget nih foto bayi yang dikirimin sama Mas Randy. Poninya gak nguatin. Oke deh, ditunggu lagu untuk rekomendasi dari kamu ya. Yang Stars ada Him for the Weekend, abis gitu ada juga Taylor Swift Begin Again, ada Kali Uchis juga yang udah ngantri, terus abis gitu juga tadi ada Ini Mini dari Justin Bieber yang udah ngantri di playlistnya Dibi. Satu-satu Dibi bakal puterin, pokoknya station terus cuma di The Morning Crew. Aku juga bakal update untuk info-info terbaru ntar lagi banget di DJ FM Surabaya.

0: Jangan kemana-mana. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu ya, Stars di The Morning Crew pagi hari ini. Udah Dibi puterin beberapa lagu rekomendasi dari kamu ya, Stars. Ada Taylor Swift tadi ya, Begin Again. Ada Kali Uchis juga. Ada Coldplay barengan sama Beyonce, Him for the Weekend. Dan juga Sean Kingston barengan sama Justin Bieber, Hini Mini. Sebelum Dibi lanjutin baca dan juga puterin lagu rekomendasi kamu yang ada di WhatsApp nih ya, di 081-888-0948. Aku mau update dulu untuk satu kabar bahagia yang Stars. Emang di tengah banyaknya kabar-kabar yang membuat hati kita gelisah, membuat otak kita berpikir keras, membuat...